Negeri FM, ingat sampai bila-bila 8.9 minit pagi. Selamat pagi saudara, buat anda yang mungkin baru saja mendengar siaran kami. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yang sedang memandu, hati-hati memandu saudara. Ini kerana 20% kemalangan jalan raya setiap tahun sebenarnya akibat microslip. Okay? Microslip ni apa? Microslip ni ataupun sindrom tertidur seketika berlaku tanpa sedar antara 2 hingga 10 saat je saudara. Ia terjadi sangat pantas sehingga orang yang mengalaminya tidak sedar mereka ini tertidur, terlelap dan sebagainya. Pastinya sangat bahaya, lebih-lebih lagi kalau anda sedang memandu kenderaan. Dan ada kajian mendapati keadaan ini kerap berlaku pada awal petang. Tapi mana yang kerja malam, ya balik pagi tadi, memandu pula mungkin boleh jadi pagi. Jadi antara faktor utamanya, keletihan, kelesuan, ya. Ataupun mungkin anda memandu dalam keadaan yang lama, perjalanan yang jauh dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada tanda-tanda awal lah kan. Contohnya yang perlu anda titik beratkan, ya, kalau anda rasa ya anda kerap mengubah posisi duduk kerana rasa macam tak selesa je sepanjang anda memandu tu, itu merupakan tanda-tanda microslip tu, ya. Lepas tu momentum kelajuan kenderaan anda ni tak konsisten, kejap laju, kejap perlahan, ya. Dan mata anda boleh terpaku ataupun terbuka tetapi otak tidak memproses maklumat pemanduan. Dan pastinya bila anda sedang mandu, tersasar pula dari lorong tanpa sengaja dan kelopak mata anda semakin layu, seterusnya tersengguk-sengguk. Ini tanda anda kena berhenti rehat seketika sebelum anda sambung pemanduan anda. Sebab ingat, microslip ni berlaku 2 hingga 10 saat je. Tak sempat nak buat apa-apa. Tahu-tahu dah berlaku kemalangan kalau anda masih lagi memandu. Jadi, dapatkan tidur yang berkualiti. Rehat secukupnya, saudara. Rancanglah perjalanan anda. Dan berhenti rehat kalau rasa mengantuk. Kalau rasa mengantuk, tak ada tempat yang selamat nak berhenti, carilah tempat yang selamat. Bukalah tingkap sementara waktu untuk orang kata bagi pengaliran udara luar. Dan kalau ada teman dekat sebelah, borak-boraklah, kan? Dan kalau rasa bosan lagi, dengar radio. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Ejana Grafam, ingat sampai bila-bila saudara 8.27 minit pagi. Siti nak kongsikan kepada anda lah kan. Pagi-pagi Jumaat macam ni, kena kekal bertenang ya. Selamat bekerja buat anda yang sedang bekerja ya. Yang sedang sarapan pun selamat menjamu selera. Pernah tak anda dengar ya? Ataupun pernah tak anda rasa burn out? Burn out tu apa Siti? Burn out tu keletihan fizikal, mental dan emosi yang melampau. Kadang-kadang ni akibat tekanan yang berpanjangan dan biasanya lah kan berkaitan dengan kerja ya. Ia melampaui rasa penat biasa dan juga keletihan tenaga. Ada punca berlakunya burnout ni saudara. Antaranya kan beban kerja yang berlebihan ya. Waktu kerja anda tu agak panjang tanpa rehat yang cukup. Ataupun kurang sokongan ataupun apresiasi di tempat kerja dan kerja di luar bidang kepakaran ataupun tugas dan juga kurang kawalan ataupun autonomi terhadap tugas lah. Jadi anda tak boleh buat, rasa stres, rasa tertekan, rasa burn out lah, rasa nak buat apa ni. Ini dia Siti nak kongsikan 5 tip untuk anda menangani burn out ni. Antaranya ya, anda perlu rehatkan diri dengan bercuti. Ataupun anda boleh lakukan aktiviti yang anda suka. Mungkin anda dah lama tak ada masa untuk diri anda kan? Apa kata cari masa yang sesuai untuk anda lakukan aktiviti yang anda suka? Dan pastinya kena urus jadual masa dengan bijak. Dan laksanakan apa yang perlu dengan baik. Amalkan juga makanan yang seimbang, yang sihat. Kadang-kadang kan saudara, dengan makanan ni kita rasa gembira sangat. Ada tak orangnya? Kan? Jadi buatlah apa yang anda suka. Dapatkan tidur yang cukup. Tingkatkan komunikasi dengan berkongsi bersama individu yang anda percaya dan selesa. Seterusnya, dapatkan perkhidmatan profesional jika burnout jejaskan kefungsian hidup dan kerjaya. Kadang-kadang ada orang sampai nak berhenti kerja kan? Tapi ingat, kerja yang kita dapat hari ini, ya, bukan senang, bukan mudah. Mereka yang tak ada kerja, nak sangat kerja. Anda yang dah ada kerja, jaga baik-baik. Uruskan anda punya masalah kesihatan mental. Kalau rasa burn out, cari diri anda sendiri. Pergi bercuti lah kan? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
8: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
7: Saksikan hanya di RTM.

Okay, ini dia saudara Rhythm si jantung hati UK. 8.43 minit pagi. Selamat pagi. Siti Lemak Manis teman anda sampai 10 pagi, okay? Apapun, semoga anda ceria selalu. Hari ini dipermudahkan segala urusan kita semua. Dan Siti nak ingatkan juga kepada anda, jom kita sama-sama mencegah, ya, cegah denggi kerana ia merupakan tanggungjawab bersama saudara. Denggi ini merupakan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk, nyamuk Aedes saudara, yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain lah kan. Dan demam denggi ni boleh mengakibatkan kematian juga. Siapa kat sini pernah kena demam denggi? Kalau dah pernah rasa, mesti tahu betapa terseksanya kan, sakit sendi-sendi semua. Jadi orang ramai, kalau boleh kan, kita sama-sama bertanggungjawab untuk mencegah dan juga menghapuskan tempat pemilikan nyamuk Aedes ni, demi mengekang sebenarnya penularan denggi. Jadi ambillah tindakan pencegahan yang proaktif bagi melindungi diri, keluarga dan juga komuniti dan ancaman demam denggi lah kan. Kena ambil peduli, ya. Alah, 10 minit je kan, lakukan aktiviti gotong royong, ya, dalam dan juga luar premis. Lupuskan sampah, bahan buangan, barang lusuh yang dah lama tak pakai ada kat rumah tu. Tengok mamak kita punya rumah tu, ya, bolehlah buang. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan juga mainan yang berada dekat luar rumah tu tak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan selalulah lakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit. Satu minggu sahaja, kita ambil masa sekurang-kurangnya 10 minit je kan. Ajak anak-anak kita kan, esok cuti sekolah, ya, cuti hujung minggu, bolehlah luangkan masa sekejap, ya, di awal pagi tu bersihkan kawasan luar rumah, longkang-longkang dan sebagainya. Teruskan dengan Negeri FM saudara, tepat pukul 9 kita dengarkan utama 9 pagi. Lepas tu kita sambung semula Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ayah, sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
2: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle dah semua dulu.
1: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
4: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, 9.16 minit pagi. Jom Siti nak ajak anda ya, datang ya, ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad untuk menyaksikan saudara Bintang Kecil Zon Semenanjung. Ayuh kita menyokong adik-adik kita.

Dia Johor, Aria Negeri Sembilan, Naufa Kelantan, Dia Terengganu, Kisha Pahang, Lenora Hazel Perlis, Reza Kedah, Akilah Perak, Melissa Rose Pulau Pinang. Tapi kena tahu tau, hanya 4 je peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak nanti. Pada bila? Pada 25 September. Jadi jom sama-sama kita hadir dan kita terus menyokong ya adik-adik bintang kecil kita. Kita ikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung pada 12 September Sabtu ini saudara, pukul 9 malam di TV2. Anda juga boleh datang ramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Chi RTM Negeri Sembilan. Pilih lagi nak datang kan? Inilah masanya untuk sama-sama kita menyokong adik-adik kita yang pastinya mempunyai bakat luar biasa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pokok terkini yang telah ditanam. Yuhu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 9.31 minit pagi. Okey ke pagi ni? Penuh semangat ke pagi ni? Maklumlah, buka-buka Negara FM, kenapa lain suara ni? Saya Siti Manis Saudara yang selalu menemani anda. Pukul 10 pagi sampai 2 petang. Hari ni kita bawa kelainan sikit lah kan. Kadang-kadang ni kita kena ada, orang kata kelainan baru ada warna dalam kehidupan. Betul. Apapun, terima kasih tetap setia mendengar Negara FM Saudara. Sana sini je rebu, jadi jaga kesihatan. Ada tindakan semasa je rebu. Yang penting anda kena jaga diri, lindungi keluarga dan kekal sihat. Ya, kalau badan kita sihat, insyaAllah kerja kita pun boleh buat. Ya? Kalau kat rumah, suri rumah pun, kalau tak sihat satu kerja tak boleh buat. Jadi hadkan aktiviti di luar rumah, anda boleh kurangkan ya pendedahan kepada udara tercemar. Seterusnya, kalau nak keluar juga, pakai pelitup muka yang sesuai. Gunakanlah pelitup muka yang mempunyai penapis udara dengan betul ya. Banyakkan minum air kosong ni, ramai tak suka minum air kosong ni. Kenapa? Jadi lebihkan minum air kosong, kekal terhidrat bagi mengurangkan sebenarnya kesan udara tercemar pada tubuh. Kalau buat aktiviti luar, jemput anak balik sekolah ya, apa sahaja yang anda lakukan, balik rumah terus bersihkan diri ya, basuh muka, basuh tangan ya dengan air yang bersih serta gunakan sabun. Kadang-kadang dia lalu-lalu je tangan kan, tak guna sabun, bersih ke tidak? Jadi gunakan sabun dan pastikan udara di dalam rumah turut bersih. Kalau ada penapis udara lagi bagus kan, kalau ada gunakanlah dan tutup tingkap bagi mengurangkan habuk halus ya. Dan kalau tiba-tiba rasa badan tak sihat ya, ada tanda-tanda mata merah-merah, sesak nafas dan sebagainya, anda kena dapatkan rawatan segera jika bergejala ya. Terutama batuk sesama ya, mata gatal ataupun sukar untuk bernafas. Jadi perhatikan juga anak-anak kita, kalau ada simptom-simptom sedemikian, bawalah ya segera untuk mendapatkan rawatan. Okey, Siti nak belanja lagu Bollywood macam biasa untuk akak-akak kita yang tengah zumba. Nak pergi brisk walk tak boleh, je rebu dek. Jadi kita brisk walk dekat dalam rumah je, pusing-pusing 10 kali, boleh juga 10. 20 kali rasanya kan? Ikutlah keluasan rumah anda. Sambil-sambil tu kita zumba. Okey? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara 9.46 minit pagi lah. Rasa sekejap je Siti dapat teman anda. Bermula 6 pagi sampai 10 pagi. Tak terasa kan? Apapun, terima kasih tetap setia mendengar Negara FM. Yang belum follow media sosial kami, boleh follow. Kami ada di Facebook, di YouTube, di Instagram, ya, di TikTok. Dan anda boleh ikuti apa cuba platform kami. Pastikan ya, anda dapat informasi dan maklumat yang saya hanya menerusi RTM. InsyaAllah saudara, selepas ini DJ Santai Sally akan terus teman anda bermula 10 pagi sampailah 2 petang. Pastinya lagu-lagu terbaik menanti anda dan informasi menarik menanti anda juga. Jadi jangan ketinggalan, teruskan mendengar Negara FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebelum kita berpisah, Siti nak kongsikan mutiara kata untuk kita. Sabar ya, sabar. Hari Jumaat kena banyak bersabar. Sabarlah saudara jika hari ini masih belum ada rezeki kita, masih orang kata belum tertunai impian kita. Mungkin ada yang sedang menantikan sesuatu tapi masih belum mendapat. Jadi bukan bermakna Allah tidak sayang kita, tapi sabarlah ya, jika hari ini bukan rezeki kita. Mungkin Allah sedang mengajar kita erti untuk sentiasa bersyukur dan juga menyimpan sesuatu yang lebih baik untuk hari esok, hari mendatang. Siapa tahu. Yang penting jangan berhenti untuk terus berusaha. Jangan putus asa, jangan putus harapan kepada Allah. Dan yakinlah setiap usaha pasti ada hasilnya. Semoga yang manis-manis untuk kita semua. InsyaAllah jumpa lagi saudara. Jaga diri baik-baik. Teruskan mendengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
7: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila hari ini sini nak mewar-warkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri menjemput anda memeriahkan Hari Karnival Masjid Al-Amin dan Pesta Keluarga Bestari Bermain dan Belajar. Anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Jahins dan Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri Sikamat. Program ini akan berlangsung pada 16 September 2026 bermula jam 5.30 pagi hingga 10 malam bertempat di Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri Sikamat Seremban. Pelbagai pengisian menarik disediakan untuk seisi keluarga, antaranya program Subuh Akbar bersama Ustaz Ilyas Ismail, kuliah duha perdana bersama Ustazah Hajah Nazirah Abu Bakar serta slot keibubapaan bersama Da'i Hidayu. Turut diadakan aktiviti berkuda dan memanah. Ha, istimewanya di situ, dan pertandingan mewarna dan khat, jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan secara percuma, pameran agensi dan NGO serta pelbagai lagi aktiviti menarik sepanjang hari. Ha, pada sebelah malam pula, orang ramai berpeluang mengikuti ceramah perdana sempena Maulidur Rasul bersama Ustaz Haji Firdaus bin Haji Saleh atau lebih dikenali sebagai Ustaz Rock. Ha, jadi jangan lupa 16 September ini di Masjid Al-Amin Bandar Warisan Puteri Sikamat Seremban. Bolehlah ajak semua sanak saudara dan sahabat untuk bersama-sama memeriahkan Hari Karnival Masjid Al-Amin dan Pesta Keluarga Bestari. Terus menerangkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Tell me what I got to do.

Ya, dia itu tadi lagu Dekat Tapi Jauh. Yang jauh itu pendengar-pendengar Setia Negeri FM lah, di mana jua anda berada. Terima kasih kerana mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, pagi ni saya nak kongsikan kepada anda semua tentang istimewanya wanita. Wanita itu ialah insan yang nampak lembut tapi sebenarnya penuh dengan kekuatan. Istimewanya seorang wanita, dia mampu tersenyum walaupun hatinya sedang penat. Dia mampu menjaga hati orang lain walaupun kadang-kadang hatinya sendiri terluka. Wanita juga punya satu kekuatan yang istimewa, kasih sayangnya. Kasih sebagai seorang ibu, dia menjadi tempat anak-anak berlindung. Sebagai isteri, dia menjadi teman dalam susah dan senang. Sebagai anak, dia tetap mahu membahagiakan ibu dan ayahnya. Dan untuk semua wanita yang sedang mendengarkan Negeri FM pada ketika ini, jangan pernah rasa diri anda biasa-biasa saja, kerana hadirnya seorang wanita mampu menjadi cahaya dalam kehidupan orang lain. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, itu dia Negeri FM sentiasa terbaik di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, sebentar tadi saya dah kongsikan mengenai tentang keistimewaannya wanita. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.03 minit pagi. Jadi sekarang ni segmen yang ditunggu-tunggu oleh peminat setia Negeri FM. Apakah yang ditunggu-tunggu adalah permintaan lagu-lagu. Boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Lantarkanlah lagu permintaan anda. Kalau ada ucapan boleh juga hantarkan, nak ditujukan lagu ni kepada siapa, ucapan hari lahir ke, ucapan nak menyambut perkahwinan ke nanti esok kan, ucapan dapat baby baru ke, boleh hantarkan kami di 012-603-0603. Terus kekal bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, itu dia tadi WhatsApp konti kami 0126030603. Ha, baru promote kan? Ada bertalu-talu masuk ke WhatsApp konti kami. Ha, antaranya ada Daniel, ada Kak Ji, ada Koda, ada minta lagu daripada Peacemaker Zikir Kasih. Daniel minta lagu Zikir Kasih. Kak Ji minta lagu Kekasih Abadi. Dia kata, Sally, lagu Kekasih Abadi ni Kak Ji nak tujukan khas untuk anak tersayang. Mama sayang adik banyak-banyak walaupun dah jadi baby yang tua. Tengok tu, kasih sayang seorang ibu tu kan, tak kiralah anak tu masih bayi ke, remaja ke, dewasa ke, tua ke, muda, tetap sayang kepada anaknya. Baiklah, kita terus layan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar setia Negeri FM. Terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah saudara, terima kasih kerana mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, alhamdulillah nampaknya pagi ni Sally tak kesorangan. Dia untuk mendengar informasi yang akan disampaikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh tentang topik yang kita akan bincangkan sebentar lagi, kalau kita nak ceritakan tentang Negeri FM ni kan, baiklah, kita tak Sally tak kesorangan. Jadi sebelum itu saya nak perkenalkan dulu tetamu pada pagi ini, iaitu Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz, penolong pegawai unit dakwah zakat dan wakaf bahagian dakwah dan pemasaran MAINS. Apa khabar Ustaz?
1: Terbaik, alhamdulillah. Sally, apa khabar, sihat?
0: Alhamdulillah, hari ni ikut pada cuaca kat luar tu mendung-mendung, agak-agak sihatlah agaknya tu kan. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir pada pagi ini. Jadi tajuk yang kita nak bawakan pada hari ini Ustaz, iaitu merdekakan harta dan membina legasi ummah. Baiklah, apakah yang dikatakan merdekakan harta ini dan membina legasi ummah? Jadi apakah kaitan antara kemerdekaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wakaf, dan bagaimana wakaf sesuai diketengahkan dalam suasana sambutan ini Ustaz? Silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sally. Dan semoga Sally dan semua rakan pendengar yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Baiklah, hari ini kita nak berkongsi dengan semua sidang pendengar berkenaan dengan merdekakan harta membina legasi ummah. Yang mana hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam mood merdeka lagi lah. Yang mana dalam kemerdekaan sudah pasti kita akan mengenang perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang terdahulu dalam usaha memerdekakan tanah air kita pada hari ini. Namun, pada hari ini kita juga perlu bertanya bahawa sudahkah kita mempunyai jiwa yang merdeka? Kerana merdeka bukan sekadar daripada kebebasan penjajahan, namun kita sebagai umat Islam juga perlu memerdekakan diri kita daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Daripada segala perkara-perkara, sifat-sifat yang membawa kepada keburukan. Antaranya sifat tamak, kedekut, suka bergosip, mencari keburukan orang lain dan banyak lagi sifat-sifat negatif yang kita kena merdekakan daripada diri kita. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam kehidupan kita adalah tidak lain untuk memimpin kita, membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang mana dalam surah Al-Anbiya menyatakan bahawa, dan tiadalah kami mengutuskan engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita bawa wakaf. Wakaf ini untuk apa? Wakaf ini hari ini kita nak mengajak supaya semua sidang pendengar dapat memahami dengan baik apakah peranan pentingnya wakaf dalam kehidupan seharian kita. Kerana salah satunya adalah untuk kita merdekakan diri kita daripada sifat kedekut. Merdekakan diri kita daripada sifat bakhil. Yang mana kita akan menggunakan harta yang kita ada untuk membina legasi akan datang. Kalau kita ingatlah, Sally dan sidang pendengar semua, dulu konti tak ada, hospital tak ada, sekolah tak ada. Namun setelah masyarakat-masyarakat terdahulu kumpul duit, simpan duit, wakafkan, sedekahkan, infakkan, alhamdulillah hari ini banyak institusi-institusi yang timbul. Dan alhamdulillah kita sampai hari ini dapat menikmati manfaat-manfaat daripada sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh mereka yang terdahulu. Dan begitu juga kita nak bawa pada hari ini supaya sebelum kita meninggal dunia pada hari ini, kita nak pastikan bahawa kita semua akan meninggalkan sedikit daripada harta kita yang boleh dimanfaatkan untuk pembinaan generasi akan datang.
0: Oh, baiklah, itu dah dia tentang sudahkah kita benar-benar merdeka, benar-benar merdeka daripada sifat tamak, sifat menyintai dunia, takut kehilangan harta, kan? Ha, terlalu mengejar harta, Ustaz, kadang-kadang lupalah kan sebenarnya jiwa kita tu tak merdeka lagi. Baiklah Ustaz, baiklah Ustaz. Soalan seterusnya, apakah sebenarnya konsep wakaf dan apa yang membezakan wakaf dengan sedekah yang biasa ni, Ustaz?
1: Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, biasanya kita dengar pasal sedekah. Sedekah dan wakaf, apa bezanya? Kalau wakaf, dia digunakan bagi pembinaan aset kekal yang mana manfaatnya akan berkekalan lama. Adapun kalau sedekah biasa, manfaatnya akan digunakan untuk sementara. Sebagai contoh, kita ada membina sekolah wakaf di SMA Johor. Kita sedang merancang, kita sedang membina sekolah tersebut. Yang mana aset-aset bangunan tersebut digunakan menggunakan dana wakaf. Kita bina untuk buat bangunan. Dan manfaatnya akan tahan lama, insyaAllah. 20 tahun, 30 tahun akan bertahan. Adapun sedekah akan digunakan sebagai suatu instrumen untuk menjaga kelangsungan harta tersebut. Sebagai contoh, kita guna untuk bayar bil api, bil air, pembelian peralatan, nak cantik, nak hiaskan sekolah dan sebagainya. Jadi itu adalah secara ringkas untuk kita memahami konsep wakaf dan sedekah. Yang mana kalau kita tengok kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menasihati Saidina Umar, yang mana pada ketika itu Saidina Umar mendapat satu harta yang mana harta tersebut sangatlah bernilai pada dirinya. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, apa yang dia nak lakukan dengan harta tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Saidina Umar pada ketika itu agar dikekalkan hasilnya, disedekahkan manfaatnya. Lalu Saidina Umar radhiyallahu anhu mewakafkannya untuk manfaat kebajikan ummah daripada tanah yang diterima.
0: Okey, baiklah, itu dia saudara, wakaf ni adalah aset kekal, Ustaz, dan sedekah itu digunakan sementara seperti menyediakan sekolah, kan? Dan manfaatnya dan dipertahan lama lah, ya.
1: Baik.
0: Apakah yang akan berlaku, Ustaz, sekiranya harta kita selepas kita meninggal dunia, dan bagaimana wakaf boleh menjadi legasi untuk kita, Ustaz?
1: Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang ingat kalau dia mati nanti, harta ini akan diwarisi oleh ahli keluarganya. Betul. Sedangkan itu bukan jawapan yang tepat. Kenapa? Kerana harta yang kita tinggalkan nanti tidak akan turun secara automatik kepada waris-waris kita, isteri dan anak-anak kita, mak ayah kita. Kenapa? Kerana ia perlu melalui satu proses yang dinamakan sebagai sistem pengurusan harta pusaka. Jadi kalau waris kita gagal untuk memproses pengurusan harta pusaka yang kita tinggalkan itu dengan baik, maka harta yang sepatutnya boleh dimanfaatkan oleh legasi ahli waris kita gagal dimanfaatkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita menyediakan harta untuk dimanfaatkan oleh waris yang seterusnya? Yakni, contoh, kita ada sedikit dana. Adakah kita sudah menyediakan sedikit dana tersebut untuk digunakan bagi pembangunan rumah ibadat, pendidikan, hospitality atau apa-apa harta yang boleh memberi manfaat kepada umat? Jadi kita kena tanya diri kita lah. Buka payslip, kita tengok ada tak dalam payslip kita, kita buat potongan gaji zakat. Ada tak dalam payslip kita, kita buat potongan gaji wakaf. Kita kata kita bangsa yang merdeka, tapi kita tak menyumbang kepada kelangsungan kemerdekaan ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk memastikan negara kita terus merdeka, terus maju, ia perlukan kepada pengorbanan. Bukan sahaja pengorbanan untuk memerdekakan negara, namun kita juga perlu menyumbangkan sedikit daripada harta kita untuk mengekalkan kemajuan dan kelangsungan legasi kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak mengajak untuk sama-sama kita memastikan semua ya, daripada harta yang kita tinggalkan, daripada harta yang kita terima setiap bulan, ada sedikit yang kita portionkan untuk membina legasi bagi generasi yang akan datang.
0: Oh, itu dia sedikit sebanyak tentang inilah harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggalkan kita itu, ya. Di mana harta itu bukan secara diturunkan secara automatik kepada ibu, isteri dan anak-anak, perlu ada sistem.
1: Ya.
0: Sistem di mana? Sistem untuk pengurusan harta itulah.
1: Ya, betul.
0: Macam wakaf ke faraid ke, ya ustaz kan?
1: Ya, betul.
0: Okay, baiklah ustaz, untuk sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, apa kata kita berehat seketika? Kita kembali selepas ini, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah saudara, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.41. Sili pada hari ini tidak kesorangan. Sili bertemankan Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz dari Penolong Pegawai Unit Dakwah Zakat dan Wakaf Bahagian Dakwah dan Pemasaran MAIS. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya mengenai merdekakan harta dan membina legasi Umayyah Ustaz, ya?
1: Boleh.
0: Okey, baiklah Ustaz. Soalan seterusnya, adakah kita ni kan Ustaz benar-benar pemilik mutlak harta dan mengapa kita tidak sepatutnya menunggu kaya untuk mula berwakaf ni Ustaz?
1: Okey, baik. Soalan yang baik daripada Sally semua. Jadi hari ini tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa harta yang kita ada adalah kita sebagai pemilik mutlak kepada harta tersebut. Jadi terpulang pada sayalah nak wakaf ke tidak, nak zakat ke tidak. Kenapa Ustaz nak paksa-paksa? Jadi ini adalah fenomena yang biasa berlaku. Tapi kita terlupa siapakah pemilik kepada keseluruhan harta kita yang sebenar. Yang mana dulu kita lahir tanpa harta. Kemudian Allah rezekikan kita untuk memiliki harta. Dan rupa-rupanya baru kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah pemilik mutlak kepada harta yang kita ada. Dan kita ini hanyalah pemegang amanah. Dan kita kena ingat satu benda, bahawa saya dan kita semua akan disoal di akhirat kelak tentang amanah yang Allah berikan ini, antaranya adalah harta. Allah akan tanya satu persatu daripada mana sumber rezeki kita datang. Dan yang kedua, Allah tanya ke mana kita belanjakan. Nak bagi tahu di sini bahawa harta yang kita ada pada hari ini adalah hak Allah dan kita adalah pemegang amanah. Kita bakal diaudit satu persatu di hari akhirat kelak. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah tak minta untuk kita sumbangkan semua harta. Bahkan Allah tak berhajat pun kepada harta kita. Kerana harta yang kita ada ni pun Allah yang rezekikan. Namun Allah menjadikan ini sebagai suatu tanggungjawab. Sekiranya kita nak masuk ke syurga Allah, perlukan pengorbanan sedikit daripada harta yang kita ada. Adakah kita nak kena tunggu wang berjuta ringgit? Tak perlu tuan-tuan. Dulu kalau kita nak berwakaf kena ada tanah. Dulu kalau nak berwakaf kena ada satu jumlah duit yang besar. Contoh, kita ada membina sebuah masjid di Masjid Karyah Kampung Geduhum, Kuala Pilah. Jadi nak buat masjid tersebut menelan belanja jutaan ringgit. Kemudian adakah kita nak kena ada dana yang sebanyak begitu baru boleh? Sebenarnya tak perlu tuan-tuan. Walaupun kita nak bagi RM10 setiap bulan, still boleh. Yang mana kita akan kumpul semua dana-dana ini dan kemudiannya kita akan agihkan untuk pembinaan sektor-sektor yang berkaitan seperti perubatan, pendidikan, rumah ibadat dan lain-lain. Semuanya itu kita akan lakukan secara bersama. Kita ada 700,000 masyarakat Islam di Negeri Sembilan. Yang mana kalau seorang berwakaf sebulan, sehari RM1, sebulan RM30. Takpelah, ambillah sebulan RM10. Maka sekali berwakaf boleh bina sebuah masjid. Sebab RM10 kali 700,000 dah 7 juta. Jadi sekali, sebulan sekali boleh bina sebuah masjid. Bahkan dengan nilai 1 juta ringgit, 7 juta ringgit itu juga, bulan seterusnya kita boleh beli mesin MRI. Kita bagi dekat setiap hospital-hospital yang ada di Negeri Sembilan. Bulan seterusnya kita boleh gunakan untuk pembinaan sekolah. Setiap bulan kita boleh bina sekolah juga. Tapi perlukan kepada sumbangan yang bersama.
0: Baiklah, itu dia tadi. Harta ini adalah bukan harta yang mutlak. Siapa punya harta ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni sebagai pemegang amanah je ustaz kan. Kita tak boleh ambil, kita kena audit satu persatu lah harta ni. Dan dengan sumbangan RM10 kita tu setiap bulan, mungkin secara konsisten dapat membantulah meringankan dan mewujudkan mungkin sebuah surau kan, membantu apa tadi ustaz kata, membeli mesin MRI kan. Jadi sikit-sikit tu orang kata adalah juga amalan kita dibekalkan nanti. Baiklah, soalan seterusnya kak ustaz. Bagaimanakah wakaf boleh menjadi manifestasi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada masa yang sama menyumbang kepada pembangunan masyarakat serta negara? Silakan ustaz.
1: Okey, baik. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita masih dalam fasa sambutan Maulidur Rasul. Bahkan setiap malam di banyak masjid-masjid yang menganjurkan sambutan Maulidur Rasul sampailah ke hari ini. Jadi kalau kita kata kita cinta kepada Rasulullah, apakah buktinya selain kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dituntut untuk mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat pemurah. Pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sentiasa menginfakkan harta yang dimiliki. Kalau pagi tadi beliau dapat harta contoh 1,000 dirham daripada orang ramai, ada yang serahkan pada Rasulullah, maka Rasulullah akan pastikan sebelum petang Rasulullah dah agihkan 1,000 dirham tersebut kepada masyarakat pada ketika itu. Dan hari ini apakah bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwakaf? Ada satu kajian dibuat yang mana diambil daripada sebuah kitab karangan daripada Ustaz Abdul Fattah, mengkaji tentang harta yang diwakafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sepanjang hayat baginda dicatatkan sebanyak 15 bidang tanah yang telah Nabi wakafkan untuk kelangsungan umat Islam sehingga ke hari ini. Yang mana satu bidang tanah tersebut, nilaian yang Nabi beli pada ketika itu adalah sebanyak 21 kilogram emas. Tuan-tuan bayangkan, satu bidang tanah, 21 kilogram emas.
0: Masya Allah, banyak.
1: Yang mana kita kali dengan harga emas hari ini, RM600.
0: Allah, banyak tu ustaz.
1: Berapa? Saya dah kira dah puan.
0: Berapa tu ustaz?
1: Berapa? RM12.5 juta ringgit.
0: Masya Allah.
1: Bayangkan itu pada satu ketika bidang itu. Nilaiannya convert ke hari ini 12.5 juta ringgit. Itu baru satu bidang.
0: Baru satu bidang.
1: Kali 15. Allahuakbar. Bersamaan RM300 juta ringgit.
0: 300 juta ya ustaz. Ya Allah. Pejam mata gelap sekejap lah ustaz.
1: Allahuakbar. Kan? Jadi Masya kita Allah nak contohi Rasulullah memang tak termampu.
0: Betul.
1: Kalau kita nak bagi sampai 300 juta. Dalam akaun ada RM300 je ustaz. Jadi tak apa. Jangan sedih tuan-tuan. Yang mana hari ini kita boleh menyumbang melalui potongan gaji. Buatlah paling minimum. Dan istimewa untuk masyarakat Islam, kita ada pengecualian cukai. Yang mana kalaulah pendapatan kita setahun, contoh RM100,000, kita boleh layak dapat pengecualian cukai untuk berwakaf ini sebanyak 10% daripada pendapatan aggregate kita, iaitulah RM10,000. Kalau bahagi dengan 12, kita boleh berwakaf lebih kurang dalam RM1,000 setiap bulan. Yang tu layak untuk dapat pengecualian cukai daripada LHDN. Bayangkan sambil kita berwakaf, kita pun boleh dapat pengecualian cukai sama.
0: Dia contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia mempunyai sifat pemurah. Dia telah menginfakkan hartanya sebanyak 15 bidang tanah, yang satu tanah bersamaan dengan 21 kilo emas yang dianggarkan dalam 12.5 juta. Masya-Allah, banyak tu ustaz kan. Orang kata tak terkiralah harta Rasul kita pada zaman itu. Jadi sebagai kita sebagai orang Islam, orang kata sedikit sebanyak tu sumbanglah. Orang katakan dengan cara mudah dalam potongan gaji tu sedikit sebanyak adalah juga kan, untuk mengelakkan pengecualian cukai. Baiklah. Soalan seterusnya Ustaz, apakah langkah praktikal yang boleh kita lakukan dan masyarakat untuk memulakan wakaf dan membina legasi untuk generasi akan datang Ustaz?
1: Jadi terima kasih kepada soalan yang sangat baik. Jadi kita untuk memastikan supaya kemerdekaan, keamanan yang kita ada pada hari ini akan terus dinikmati oleh anak cucu cicit kita yang akan datang, kita perlu bersama-sama ada satu mindset, yang mana mindset pemurah, yang mana kita kena salurkan sedikit daripada harta yang diberi amanah kepada kita, yang mana kita boleh buat untuk berwakaf bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang mana hari ini tuan-tuan, semua yang bekerja boleh buat potongan gaji. Dan seperti yang saya katakan tadi, anda juga layak untuk mendapatkan pengecualian cukai daripada setiap sen ringgit yang anda wakafkan bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tak semua negeri dapat tuan. Jadi negeri tertentu je yang mendapat pengecualian cukai daripada LHDN dan Negeri Sembilan antara salah satunya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena mulakan. Kalau boleh kita portionkan setiap 5% daripada rezeki yang kita dapat bulan-bulan, 2.5% kita selesaikan zakat yang wajib atas kita. Buat penolakan zakat terus dan kita portionkan sedikit 1% ke untuk berwakaf bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bukannya benda ni akan jadi manfaat untuk Ma'in. Tidak. Ma'in hanyalah sebagai pemegang amanah dan harta tersebut akan diagihkan kepada masyarakat-masyarakat di luar sana. Dan salah satunya tuan-tuan, antaranya kita bantu juga masyarakat-masyarakat di luar sana, kita pernah bagi soladom. Soladom ni apa? Satu mesin untuk mengeringkan ikan. Dulu orang PD nak jemur ikan kena 3-4 hari baru kering. Kita bagi soladom dengan harga RM100,000, tak sampai 3 jam ikan dah kering. Dan meningkatkan hasil jualan nelayan di PD. Alhamdulillah. Duit siapa? Bukan duit Ma'in. Itulah sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Bahkan kita juga salurkan juga untuk pendidikan. Anak-anak kita pergi sekolah tu tuan-tuan, sebenarnya mereka juga menerima manfaat daripada aset-aset wakaf yang kita salurkan kepada sekolah untuk alat-alat bantu mengajar. Dan dalam masa yang sama untuk pendidikan, untuk perubatan, mereka yang di hospital pun terima juga sumbangan aset-aset perubatan daripada Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi hari ini tuan-tuan, semuanya itu adalah sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kalau kita nak pastikan generasi kita yang akan datang akan terus berjaya, terus menikmati kehidupan yang aman, kita kena menyumbang juga untuk mereka pada akan datang, insyaAllah.
0: Okey, baiklah, itu dia tadi kita punya sedikit sebenarnya informasi daripada Ustaz. Mungkin ada sedikit lagi Ustaz yang boleh Ustaz rumuskan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini Ustaz.
1: Okey, baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita tanya pada diri kita, tanya pada diri kita, adakah kita sudah memiliki jiwa yang merdeka? Dan tanya juga pada diri kita, apakah bukti kita nak anak cucu cicit kita berjaya akan datang? Sudahkah kita menyumbang sedikit daripada harta kita untuk berwakaf dan berzakat? Sebab apa? Inilah tanda dan bukti kecintaan kita kepada ahli keluarga dan masyarakat kita, khususnya negara kita yang tercinta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wakaf kita kena ingat, dia adalah suatu harta yang kita amanahkan, yang akan kita manfaatkan harta tersebut untuk dinikmati oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Dan hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, di samping tuan-tuan berwakaf, kita pun ada buat kempen juga, Sally. Yang mana kalau tuan-tuan buat wakaf secara bulanan, potongan gaji, yang mana tuan-tuan boleh dapat cenderahati-cenderahati istimewa daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan dalam masa yang sama, ada yang bertanya, Ustaz, kalau dah pencen macam mana? Kalau dah pencen, kita boleh berwakaf melalui direct debit, potongan gaji daripada internet banking. Iaitulah melalui InfakPay Mains. Jadi tuan-tuan boleh berzakat dan berwakaf melalui InfakPay Mains. Dia tolak terus daripada internet banking kita. Dan kalau nak bagi bulanan macam mana, Ustaz? Nak bagi cash. Jadi hari ini kita ada kempen wakaf cabutan bulanan, yang mana kalau setiap bulan kita ada projek-projek yang kita galakkan untuk berwakaf. Kalau kita duduk dalam September ni, kita digalakkan untuk berwakaf bagi tujuan penambahbaikan bangunan Masjid Tuanku Munawir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang menyumbang bulan September ini untuk projek ini, minimum RM50 dia layak join kempen ni, dia berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang istimewa yang Majlis Agama sediakan sebagai tanda terima kasih di atas sumbangan yang diberikan.
0: Okay, baiklah, itu tadi perkongsian yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz, penolong pegawai unit dakwah zakat dan wakaf bahagian dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Kerana hadir pada Negeri FM pada kali ini. InsyaAllah kita akan membicarakan lagi tentang perluaskan lagi tentang wakaf ni. Terima kasih Ustaz. Okay, baiklah saudara semua, terus mendengarkan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan dasar perumahan negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Suruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU, turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Gang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji, dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu. Ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan, di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers diberangkap operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, hari ini saya nak kongsikan keadaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini 11 hari bulan September, hari Jumaat. Petang nanti dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan manakala pada waktu malamnya berjerebu. Jadi petang-petang ni kalau ada aktiviti luar yang hendak dijalankan, rancang dahulu, tengok cuaca. Kalau rasa ini mungkin dikatakan ramalan, mungkin petang nanti tak hujan, boleh je teruskan aktiviti yang telah dirancang itu. Sili dah putarkan lagu-lagu permintaan anda melalui WhatsApp Negeri FM kami. Apakah nombor WhatsApp kami? 0126030603. Sili dah putarkan lagu-lagu permintaan anda. Jadi kita layan lagu seterusnya. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Baiklah saudara, kita akan sambung siar mengenai solat Jumaat pada hari ini di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin bersama rakan pelapor Yunus dalam National FM.
1: Saudara, alhamdulillah hari ini hari Jumaat, hari yang penuh barakah, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 11 September 2026 Masihi. Bersama dengan saya, Yuni Nurliti Yunus, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Nah, sebelum itu, terima kasih ya diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya saya berikan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid, dan alhamdulillah walaupun keadaan cuaca ketika ini berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, namun ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita, insyaAllah. Baik saudara, kini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan bulan Rabiul Awal sentiasa mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya melalui sambutan Maulid Rasul yang baru saja kita sambut baru-baru ini ya. Dan dalam mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita berhenti pada rasa cinta dan selawat semata-mata. Sebaliknya, kita perlu meneruskan akhlak dan juga sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita. Dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar umatnya supaya tidak berlebihan, menjaga kebersihan, menghargai nikmat kesihatan dan tidak melakukan kemudaratan. Dan kini Rabiul Awal akan melabuhkan tirainya dan kita bakal memasuki Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan peralihan bulan ini boleh kita jadikan sebagai satu titik muhasabah. Kalau pada Rabiul Awal kita memperbaharui cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apabila memasuki Rabiul Akhir, marilah kita buktikan kecintaan kita ini melalui amalan lebih menjaga kesihatan, lebih menghargai alam, lebih berdisiplin dalam kehidupan dan lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat. Okey saudara, baiklah, untuk panduan kita bersama ya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara yang akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun, serta laungan azan oleh muazzin yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan, itu dia. Dan hari ini khutbah Jumaat membawa satu mesej yang amat dekat dengan kehidupan kita, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dua perkara sebenarnya tak boleh kita pisahkan, iaitu kesihatan manusia yang sangat berkait rapat dengan keadaan alam sekitar. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan dan juga persekitaran yang kita diami, semuanya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Dan menjaga kesihatan bermaksud kita menjaga tubuh badan ataupun tubuh kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Dan juga menjaga alam juga bermaksud kita menjaga bumi yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Baik saudara, langsung terus ke ruang solat utama masjid untuk mendengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 11 September 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan. Dan untuk panduan je para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati mesej yang akan dibawa dalam kutubah Jumaat pada hari ini, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dan kalau kita fikirkan sejenak, kesihatan dan alam sekitar sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernafas, air yang bersih untuk diminum, dan juga persekitaran yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab itu, apabila kita menjaga alam, secara tak langsung kita sebenarnya sedang menjaga kesihatan diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan khutbah hari ini juga mengingatkan kita bahawa bumi ini bukan milik kita untuk kita eksploitasi sesuka hati. Ini adalah sebenarnya adalah amanah Allah SWT yang dipinjamkan kepada kita dan akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan dalam kehidupan seharian sebenarnya, kadang-kadang kita menganggap perkara kecil seperti buang sampah, membazir air, guna elektrik secara berlebihan ataupun mencemarkan kawasan sekeliling sebagai satu perkara biasa. Tapi sebenarnya perkara biasa dan kecil inilah yang dilakukan oleh jutaan manusia dan akhirnya boleh memberikan kesan yang besar kepada alam. Begitu juga dengan kesihatan kita. Kita sering hanya menghargai nikmat sihat apabila kita jatuh sakit. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering manusia terlena dengannya, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Terlena tu maksudnya dia lupalah kan, dan terleka. Kesihatan juga masa lapang. Jadi menjaga kesihatan

menjaga kebersihan, bersenam dan juga mendapatkan rehat yang secukupnya dan mengelakkan daripada perkara yang boleh memudaratkan tubuh kita. Jadi bila kita orang kata apa mendengar berita tentang gempa bumi dan juga bencana alam berlaku di negara jiran kita ni kan, seharusnya kita mengambil orang kata sebagai satu peringatan lah ya, dan juga ruang untuk kita bermuhasabah diri kita. Kita mungkin tak mampu untuk mengawal bila bumi akan berguncang atau bila bencana akan berlaku, tapi kita mampu mengawal bagaimana kita menjaga amanah dan tu orang kata tanggungjawab kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita perlulah menjaga kebersihan, mengurangkan pembaziran dan juga menjaga kesihatan kita untuk memelihara alam sekitar. Dan saudara, seketika nanti kita akan dengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara, yang akan disampaikan oleh imam kita yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Mahmud. Untuk itu, terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang kedua, dan seterusnya akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

Ya, saudara, itu dia tadi Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung pada esok 12 September 2026 bermula pada pukul 9 malam di TV2. Juga anda semua boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri 9, bawa sanak saudara, adik-beradik ke nak tengok secara langsung depan mata, boleh datang ke auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri 9. Masuk je ke dalam auditorium itu, boleh menyaksikan persembahan-persembahan adik-adik cilik kita menyampaikan lagu-lagu pilihan mereka. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah saudara semua, jam menunjukkan 1.52 minit tengah hari. Bermakna di jam ini adalah jam yang terakhir untuk Sally bersiaran sehingga pukul 2 nanti. Sally nak mohon maaf sepanjang Sally bersiaran ni kan ada mungkin terlanjur kata atau menyinggung hati yang mana-mana tanpa sengaja. Terima kasih Sally nak ucapkan banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa setia beri sokongan kepada kami warga negeri FM. Lepas ini kita akan ditemani oleh Nen Terbabur dalam segmen Moncak Petang daripada pukul 2 sehingga pukul 6 nanti. Pesanan Sally pada hari ini adalah setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik. Daripada semalam, jangan sia-siakan walau satu detik. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Moncak Potang.
2: Osah moncak.
1: Moncak Potang.
3: Osah moncak.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Nagari FM semua. Syukur Alhamdulillah dapat lagi bersuara untuk hari ini macam biasa. Edisi Sabah September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk kita bersama-sama di ruang udara. Makanya izinkan ayo nen terbabu namankan sehingga pukul 6 petang nanti dalam moncak petang selepas bertemankan DJ Sally. Jadi bagi ruang pula lah DJ Sally pergi makan teh. Ayuh dah makan tengah hari. Sally belum lagi. Masuk pukul 10 pagi bawa lah kau jam ni. Macam mana nak makan tengah hari? Apa-apa pun semoga baik-baik ajalah semuanya. Salam penghulu segala hari. Moncak petang.

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dah 92.6, 95.7, 107.7. Terima kasih kepada anda. Tak kira di mana saja berada kan. Jadi dalam masa yang sama jugalah, kalau kiranya nak kongsikan informasi cuaca anda di kawasan anda, medok okay? Hantarkan di WhatsApp konti 0126030603. Apa yang ayah dapat di sekitar Sungai Gadut ni kan, intai punya intai, memang nampaklah redup itu kan. Turun ke tidak, hujan ke tidak, ayo tak pastilah. Baik, saudara. Ini kira kepada semua lah kan. Kau cibu satu orang muda. Makanya mungkin dalam sebulan tahun keretih lah macam tu kan. Ataupun 7 tahun keretih lah ya. Untuk adik-adik mana yang kiranya boleh lah datang ke auditorium Tunku Puan Cik ni. Untuk menyaksikan pertandingan debaran bintang kecil ini. Makanya akan berlangsung pada esok Sabtu 12 September mula pukul 9 malam. Jadi kalau tak dapat datang ke sini, boleh tengok juga, boleh tonton di TV2 pukul 9 malam TKW. Jadi kalau nak merasakan kemeriahannya tu, elok datanglah kan. Ajak kawan-kawan semua ya. Makanya sama-sama jugalah doakan adik-adik yang mewakili negeri masing-masing, yang pastinya negeri 9 iaitu adik Ryan. Doakan kejayaan, mudahan dapatlah mencipta juara untuk kali inilah bagi bintang kecil 2026. Amin. Ini zon Semenanjung punya tekau. Apa-apa pun moncak potang. Cak, cak.

0: pagi.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

Yang sedang jatuh cinta mudahan ditemukan dengan jalan penyelesaian. Jatuh cinta bagi yang bujang, makanya jalan penyelesaiannya adalah disatukan. Yang sedang mendengar Nogori FM sekarang, diberikan kesihatan yang baik, dipermudah urusan, diberikan ketenangan dan keceriaan. Yang sedang menjamu selera, moga diberikan kiranya selera yang baik, makanya makan pun dengan tenang. Dan alhamdulillah menikmati rezeki hari ini TKW dengan juadah-juadah yang disajikan. Yang sedang dalam perjalanan, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang apa lagi? Yang sedang memikir potang ini kan hari ini Jumaat kata. Maka ada yang merancang-rancang nak balik ke kampung. Dan juga ada yang merancang-rancang untuk mengadakan majlis. Itu sedang memikir, maka didoakan semoga ditemukanlah dengan jawapan apa yang patut nak dibuatkan. Baik, dah pun 2.28 minit potong. Untuk cuaca lah kan, ayo intai di sekitar bangunan kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini memang nampak mondongnya tu kan. Kalau kalau dapat lah kiranya kan, sekarang ni ayo cuba intai pula dekat media sosial Malaysia ni, mengatakan memberi amaran ribut putih, hujan lebih. Ini menurut tinjauan Met Malaysia, sehingga pukul 4 petang mula tengah hari tadi, bawalah ke 4 petang, makanya Ketnoi 9 ini melibatkan Jolabu, Podikson, Rombau, Seremban dan Kuala Pilah. Itu amaran ribut putih ataupun hujan lebih menurut tinjauan Met Malaysia. Rasa macam mana di kawasan anda sekarang ini? Ada dah turun ke? Cantik ke tidak cuacanya? Dan mungkin juga ada agak kabur penglihatan. Itu tandanya bukannya nak hujan. Kadang-kadang kan jangan salah pandang, kosannya itu adalah kosan jerubu. Makanya jaga kesihatan ya, pakai pelitup muka dan minum air masak banyaklah. Jangan kira ambil ringan, jangan ambil mudah. Ini perkara rumah tan. Memang cak potang.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria. 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV 2 Dunia Ria.
1: Assalamualaikum, sehatan dongalah Negeri FM.

ya gadis Ayu daripada Mamat Aziz. Alhamdulillah baik. Jadi untuk bangunan kompleks penyiaran Tunku Mohamad ini kan, Ayu dapat melihat adik-adik Ayu, adik-adik Comel. Ini semua peserta debaran Bintang Kecil dan paling melengkapkan rasanya kami di sini kan. Sebab apa? Rakan-rakan kami pun turut bersama-sama membawa senjata masing-masing lah kan. Macam DJ Syah, DJ Dianawai, DJ Hafiz dari Selangor FM, Dianawai National FM baru saja menjonguk tadi ni. Alhamdulillah. DJ Syah pun ada lah. Tapi kalau di Negeri FM mungkin lah. Dia dah KKL FM, dia dah panggil DJ Syah. Apapun kepada anda, jangan lupa lah ya untuk debaran Bintang Kecil. Maka nantikan ya siapakah yang akan mewakili zon semenanjung. Dan pastinya semua peserta negeri masing-masing kan. Makanya penerbit harapannya tak ada lain. Memang nak bawa anak-anaknya, adik-adiknya yang mewakili stesen masing-masing dan negeri masing-masing. Pastinya naklah gelaran juara itu. Dan tidak ketinggalan juga dengan Negeri FM. Ayuh pun macam tu jugalah. Jadi ramai ya peserta nanti. Makanya saksikan di TV2 pukul 9 malam secara langsung. Dan nak betul-betul langsung, betul-betul real ya kan. Datang terus ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Nogori 9. Itu lagi jojak TKW ya. Dan bawa lah spanduk masing-masing kan. Makanya penyokong siapakah, negeri manakah, stesen manakah kan. Makanya bawa lah sama ada penyokong Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Dan jangan lupa ya, Negeri Sembilan itu muatan tuan rumah ni. Apapun kita doakan yang terbaik lah untuk adik-adik semua ya. Jaga kesihatan tu. Penerbit pun sama juga. Kena jaga kesihatan ya. Tidur pun kena juga cukup. Ni risau mikirkan ya anak-anak masing-masing ni kan. Memang tak lelap mata TKW kan. Penerbit risau, faham. Tapi kesihatan kena jaga. Makan, time makan, makan. Time kelas. Diorang ada kelas vokal tau. Negeri FM mencap petang.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, tepat pukul 3 petang, jangan ke mana-mana. Ya, sama-sama kita dengar Berita Negeri FM. Ya, baik. Untuk hari ni, Ronong Usah Monong, hari Jumaat, penghulu segala hari macam biasa. Bersama-sama dengan pendengar semua. InsyaAllah, SSD akan berkongsi ilmu hari ni. Ya, maka lepas berita nanti. Doakanlah semoga siaran kami cantik, jojak, apa lagi. Keliar. Di kawasan anda, di mana jualah dapat ikuti siaran Negeri FM ni, ha, kan? Dan boleh jugalah maklum kat kami, kalau kiranya anda lah siaran kami tu lahuk larak bunyi tu, kabarkan ya, hantar kat WhatsApp konti tu. Itulah dia guna eh. Jadi kira pendengar pun di antara yang memberi kata orang ni sumber inspirasi kami jugalah dalam menjayakan siaran Negeri FM, supaya siaran kami ini sentiasa cantik di mana jua anda ikuti. Mancap petang.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah buat tampi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa macam tu.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: bersyukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Nagari FM, tak kira di mana saja berada. Seperti mana yang Ayuk uar-uarkan kepada pendengar semua, yang ditunggu dah pun tiba, dah ada pun di depan mata. Orangnya macam biasa, kacak dan bergaya, dan tentunya orang punya. Assalamualaikum SSD.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, tak pernahnya yang lari. Macam tu ya, ada orang mana hari-hari.
1: Macam tu lah hari-hari. Kalau lari orang mana takut orang.
0: Apapun kira untuk hari ni kan, penghulu segala hari. Macam biasa gondong usah monong, kira hari ni dapat bersama-sama dengan SSD lagi.
1: Iya.
0: Tadi perjalanan nak ke sini tadi macam mana SSD?
1: Agak bersalji sedikit lah.
0: Bersalji, lepas hujan. Ustaz baru tahu Ustaz. Yang mana kek kompleks penyiaran Tuan Guru Muhammad ni kan, pantang hujan sikitnya.
1: Ya.
0: Dia macam kek luar negara.
1: Tu deh. Soju apa kan.
0: Maklum latih bukit. Baiklah, jadi untuk Ranung Usah Monong hari ini bersama dengan saudara Syamsul Debat. Kiranya seperti mana yang diuak-uarkan kepada pendengar kan Ustaz. Dah tentu-tentu dah setiap hari Jumaat ni kan, memang tak sabarlah nak nongak perkongsian daripada Ustaz.
1: Betul-betul.
0: Makanya untuk petang ini Ustaz ngajak kita mencocah kata.
1: Mencicah.
0: Ustaz khabar, hati gajah sama dilapah kata, hati kuman sama dicicah. Macam mana Ustaz nak bawa tu Ustaz?
1: Jadi untuk tajuk kita pada hari ini, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah ni adalah peribahasa Melayu yang membawa maksud sama-sama berkongsi rezeki atau keuntungan, tak kira banyak atau sedikit, dan setiap orang mendapat bahagian secara adil. Jadi makna kata secara mudahnya, maknanya sesuatu yang besar dalam negara kita ni, mungkin di kalangan masyarakat kita, kita kongsikan bersama-sama. Kalau ada kegembiraan, kita kongsi sama-sama. Dan hati kuman walaupun sikit, tetap dikongsi bersama. Dan kalau pun di sebaliknya, kalaulah berlaku apa-apa musibah, ada apa-apa halangan, ujian kepada negara kita, maka kita tidak bersikap mementingkan diri sendiri, tetapi kita sama-sama membantu. Dan orang kata tidak membiarkan negara kita negara kita diancam. Begitu saja. Sama-sama kita pertahankan.
0: Itu deh, syukur alhamdulillah. Makanya di sini kan torang dan joleh lah. Ya, Ustaz mengajak kita ni berkongsi. Bang, apa jua lah kan dalam negara kita yang tercinta ni, pastinya kan Ustaz, pelbagai kaum hidup bersama Ustaz kan.
1: Betul.
0: Tak kira lah dah, sama ada kira apa, di bandar ke, di luar bandar ke,
1: Pokan,
0: Pokan,
1: kampung, Ulu Banat, ke mana-mana. Ulu Banat. Salam.
0: Betul lah Ustaz kan, mana kampung, desa, lepas tu pakan dengan bandar.
1: Satu village.
0: Village. Baik Ustaz, maka Ustaz dah bagi mukadimah. Kiranya kat sini dah torang-torang dah menekankan kita ni, usahlah mentingkan diri kan Ustaz.
1: Itu poin yang paling penting dalam hati kuman dengan hati gajah ni. Mana nak cerita banyak ke sikit ke, kita ambil sama-sama. Tapi di sebaliknya, bukannya kebaikan sahaja yang kita nak kena hadap ni. Jangan-jangan kalau ada setengah orang, kadang-kadang dia nak bersama dengan kita. Kadang-kadang bila time kita senang, dia sama dengan kita. Tetapi bila kita diuji, kita ditinggalkan. Makna dia lebih mementing walaupun pucuk sing-sing. Jadi kita tak nak macam tu. Dia bukan senang sama-sama. Tapi bila negara kita diancam kepayahan, maka kita akan sama-sama mempertahankan negara kita.
0: Baik. Itu mukadimah baru.
1: Mukadimah baru.
0: Apapun Ustaz, kita minta pendengar semua siap sedia dengan tajuk kita pada hari ini. Tiga jah sama dilapah, hati kuman sama dicacah.

0: Ya, apa kan jadi kata Alif Bata ABC kita tetap sama-sama kongsi. Baik Ustaz, dalam pada masa yang sama juga kita nak maklumkan kepada penengah untuk Gondong Usah Monong, kita live juga di TikTok Negeri FM Official, juga TikTok Syamsul Debat kan. Alhamdulillah ada yang bertanyakan soalan Ustaz berkenaan dengan tajuk pada petang ini kan. Mengatakan Ustaz mengatakan tadi kira kita ni ngajak kepada berkongsi lah kan. Sama kata ni hati gajah sama dilapah tu, hati kuman sama dicecah. Makanya Ustaz, macam mana pula Ustaz kan kalau kira mengerjakan umrah ni Ustaz, ajak berkongsi. Contohlah mana tadi ada soalan daripada penongah kan.
1: Dia tanya tentang mampu hukum pinjam berhutang untuk pergi umrah. Jadi saya dah bagi tahu tadi jawapan pada pendengar-pendengar di media sosial. Jadi sekarang

0: kita jawab untuk pendengar Negeri FM lah. Jadi hukumnya, dari segi hukumnya, yang pertamanya, kalaulah pinjaman itu berserta dengan faedah, apa, kalau pinjaman tanpa faedah, macam mana pula? Kalau pinjaman tanpa faedah, maknanya clear lah, makna itu harus hukumnya. Kalau pinjaman tanpa faedah, kalau pinjaman dengan faedah, mana ada unsur riba di sana, maka tidak harus. Sebab riba itu haram dalam agama kita. Itu kedua. Dan yang ketiga, kalaulah pinjaman itu, kalau kita meminjam dengan tahap kita ada hutang yang segera kita kena bayar, yang kalau tidak dia akan menjejaskan, maka dalam hal itu lebih baiklah kita utamakan bayarkan hutang segera tu, sebab tak boleh tangguh pun. Kalau tidak, nanti mungkin rumah kita boleh dirampas oleh bank ke mana tahu. Hutang tu kalau kita tak bayar tu menyebabkan adalah masalah-masalah tertentu dari segi pengurusan kehidupan kita. Jadi lebih baiklah kita jangan, utamakan hutang, selesaikan hutang kita dulu. Ataupun yang keempatnya, kalaulah hutang tu memang hutang biasa, contohnya bayaran bulan-bulan, hutang yang bayar bulan dengan bank yang memang tak ada masalah, kalau kita pergi pun pinjaman kita tu tak menjejaskan yang pinjaman yang kita bayar bulanan ni. Maka dalam keadaan itu tak ada masalah, dibolehkan. Jadi kesimpulannya, saranan kita kepada semua pendengar, kalaulah kita nak hutang, lebih baiklah kita menabung. Itu lebih baik. Sebab kita kena faham konsep istita'ah tu, maknanya kemampuan. Kalau kita nak hukum pergi haji dengan umrah ni, wajib kepada yang mampu saja. Sekali seumur hidup. Jadi mana kata kalau mampu pergi, pergilah. Kalau tak mampu, kalau nak buat hutang, mungkinlah, mungkin ada orang dia kata dia paksa berhutang sebab tu cara dia dapat pergi cepat, sebab dia takut nanti kalau dia tangguh-tangguh dia tak boleh nak pergi.
1: Mungkinlah takut dia nanti dah tak larat pula, kata.
0: Ya, faham. Jadi tu itulah sebuah sedikit perangan saya. Tadi ada satu orang tanya, siapa tu tat?
1: Siapa tu tat?
0: Siapa tu tat? Itulah Danen terbabu, DJ yang popular sekali seantero Malaysia tanah air ni.
1: Terpelepon ayo nongah tu Ustaz. Baik Ustaz, macam mana pula kira Ustaz kan, kira payah payah umrah, tapi dia minjam ke emak contohlah kan, dia emak itu mampulah, lebih pada mampu kata kan, mak pinjam dulu mak kata kan, so saya pergi dengan emak, saya pinjam dia emak dulu contohlah, sampai kan dia dah pulang, lepas tu kan hari demi hari kan omak terjogi-jogi mata mandang kan. Bila nak pulang budak ni kan, dia minjam dia omak tapi tak kata dia nak pulang.
0: Dia kalau itulah dia pinjaman tanpa faedah tadi.
1: Tanpa faedah.
0: Tapi kalau kalau macam tu keadaannya, pinjam elok lah bayar. Sebab kena faham dari segi, dalam satu hadis sebut, barang siapa yang meminjam dengan sengaja tak nak bayar, kan dia ada dua keadaan. Yang pertama adalah dia dihimpunkan akhirat besok bersama dengan pencuri, penyamun, perompak. Sebab apa? Sebab orang yang mencuri pun macam tu, dia mencuri memang dengan niat tak nak pulang pun. Jadi apa beza orang yang minjam tak nak bayar balik? Sama lah tu. Dan yang keduanya, siapa yang meminjam dengan sengaja tak nak bayar, tiga kali syahid pun dia takkan masuk syurga. Bayangkan dia hidup, Allah hidup. Dan dalam riwayat tu, dalam hadis tersebut, kalau orang tu hidup kemudian dia mati sebab mati syahid, lepas tu dihidupkan balik, lepas tu dia syahid lagi, dia hidup balik kemudian dia mati syahid, tiga kali syahid pun dia takkan masuk syurga sebab dia meminjam saja-saja tak nak bayar. Jadi jangan tu orang yang berhutang.
1: Makanya tak kira lah dah adik beradik ke, anak beranak ke, kawan-kawan ke, semua
0: suami
1: sama.
0: Isteri tu pun selalu kat tu.
1: Betul,
0: pinjam dia orang rumah.
1: Biasa selalu orang
0: tiap bayar lah, kau dengan abang pun nak kira kan. Memang lah kau nak kira. Kau minjam lain kau nak kira, tak berapa kau nak minjam kira kan, bayar pun kau nak kira.
1: Tapi betul lah Ustaz, memang ada masalah salah yang sedemikian.
0: Betul.
1: Yang pinjam-pinjam ada duit kecil tak contohlah.
0: Itu yang kita cerita sekarang ni. Kita cerita tentang hati gajah sama dilapah, tikuman sama dicicah. Kalau nak senang, senang sesama. Dan kalau susah, susahlah sesama. Ini tentang senang enak sesama kan. Minjam rajin kau kan, tapi bila dah susah, kau boleh tak reti. Yang itulah keadaan ni kita kena bincang.
1: Baik. Jadi kita kena adalah sikap tanggungjawab Ustaz kan. Pinjam buat cara pinjam, minta buat cara minta.
0: Dalam bahasa orang Palung tu, give and take. Contoh
1: ambil. Jangan nak take over lah.
0: Jangan take over lah.
1: Dia sama lebih ni Ustaz.
0: Okay, baik.

0: Baik, sedangkan dah pun 3.34 minit petang gunung usah manung. Ustaz?
1: Ya. Yeah.
0: Ada yang kaban senar kabannya berkongsi tu indah, Ustaz.
1: Iyo. Iyo, tapi kena kena torang sebut tu kongsi apa.
0: Kongsi banyak perkara kongsi kan Ustaz kan? Nak kongsi kesenangan ke, nak kongsi kesihatan ke, nak kongsi kehidupan.
1: Nak kongsi apa? Cakap
0: dengan jujur.
1: Kadang-kadang kalau duduk dalam target group tu, duduk dalam 8 orang, 10 orang, masing-masing meluahkan perasaan, kongsi perasaan tu pun kongsi juga. Kan, kau kongsi makanan, kongsi lauk tu ya juga.
0: Yo.
1: Kan, kalau ada majlis kan, kongsi sesama duduk sekali, tu lain pula. Jadi yang mana satu kau tanya ni? Setiap soalan, setiap kategori tu lain jawapan ni.
0: Dan lain situasi ya. Baik Ustaz, menceritakan tentang kongsi kehidupan ni masalah ni Ustaz. Kadang orang dia main kongsi Ustaz tanpa menilai, tanpa tengok kiri dan kanan Ustaz. Sekali salah kongsi Ustaz, harapnya tak nak merodokan masalah. Sekali bertambah bosa jadi masalah. Yo, Ustaz.
1: Betul. Kalau boleh janganlah macam tu. Kita kena faham ada apa yang kita boleh kongsikan. Kan kadang-kadang ada perkara-perkara yang bersifat aib. Lebih baik jangan kita kongsikan. Ya. Sebab kongsi perkara-perkara yang mengaibkan ni sebab Allah dah tutup aib tu untuk kita. Kenapa pula kita nak dedahkan, nak cerita? Lepas tu kita tahu pula, kita tentu kenal sahabat-sahabat kita, siapa yang kita boleh percaya, siapa tak boleh percaya. Yang dia ni aku boleh share ni. Dia ni jangan aku share. Kita dah tahu masalah kalau kita cerita dengan orang yang kita tahu dia ada rekod yang memang pantang dongan cerita memang heboh nanti. Jadi kalau kita dengan niat supaya dia tu hebohkan ke orang, maka kita pun samalah dengan orang yang menyebarkan cerita-cerita yang tak baik mengaibkan orang ni.
0: Itu dah baik cerita Ustaz kan. Untuk kiranya peribahasa yang dikongsikan pada petang ni Ustaz kan, macam mana pula Ustaz kira ngobatnya hati gajah sama dilapah Ustaz, hati kuman sama dicecah, tapi perut tak sama saya Ustaz. Begitulah juga kehidupan ni Ustaz.
1: Jadi di situlah datang konsep keadilan dalam Islam. Bila kita sebut adil, adil ni bukan makna sama, tetapi adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Jadi mana kadang-kadang contoh kita ada 5 orang anak, adakah bila masuk adil kita bagi 5-5 anak duit belanja sama je, RM50 seorang? Tak semestinya. Itu sebab kita kena faham anak nombor 1 mungkin RM50 sebab dia belajar di universiti. Tapi anak yang nombor 2 tu mungkin tingkatan 5 lain pula. Mungkin anak yang darjah 2 lain pula kan? Anak yang tadika lain pula, anak yang baby lain pula perbelanjaan dia. Jadi kita tak boleh pukul sama kata sebab adil tu tak semestinya sama. Kadang-kadang bila sebab kita menyamakan maka dia jadi tidak adil. Jadi itu di situ kita kena faham.
0: Baik.
1: Kan? Tentulah.
0: Itu anak belum isteri lagi.
1: Macam tu sama juga. Kalau macam contoh isteri katalah ni dalam satu kes, kadang ada yang isteri tu dia ada 3 isteri misalnya.
0: Contoh.
1: Dia kata isteri yang pertama tu ada 5 orang anak. Isteri yang kedua ada 2 anak, yang ketiga belum ada anak, tapi kita nak bagi kereta, tiga-tiga kereta besar. Tiga-tiga bagi van. Senang pula yang seorang tu pula ada anak. Ini van tu seorang pula rupa. Kan yang seorang tu anak 2 orang je kan. Jadi contoh. Jadi mana kata indahnya agama kita ni, maknanya kita menceritakan adil bukanlah sama, tetapi meletakkan sesuatu kono pada tompek.
0: Macam tu. Jadi macam mana nak meletakkan sesuatu itu kono pada tompeknya? Di sinilah Ustaz. Kita kena bijak Ustaz kan?
1: Betul. Kena bijak dan kena cerdik, kena pandai mengatur kehidupan.
0: Yang mana patut dilapah, yang mana patut dicecah.
1: Ya betul. Yang patut cecah, cecah. Yang patut lapah, lapah lah kan. Macam tu lah.
0: Ikut ukuran lah Ustaz
1: kan? Ya betul.
0: Baik-baik Ustaz, baik. Jadi ada juga kalau kiranya pendengar lah kan, kau nak menanya di live TikTok Negeri FM Official ni Ustaz, boleh sila-silakan. Ada juga yang ngajukan soalan dekat live TikTok Negeri FM ni dengan bahan Ustaz. Macam mana pula Ustaz kalau kita minjam lupa Ustaz?
1: Kalau pinjam lupa itu makna kalau bawa dia pergi cek lah dengan doktor. Mungkin tahap demensia tu kan, tahap dia lupa tu kan.
0: Dia memang tak ingat betul Ustaz.
1: Dia ingatan mungkin dia terontak kepala ke pangkal buluh tu ke pangkal.
0: Dia salah tak Ustaz?
1: Dan sebenarnya ni, dia kalau tak, itu sebab pentingnya kita ada perjanjian. Kadang-kadang dia paling susah ni perjanjian adik-beradik ni. Kadang saudara mara kan, masa bila ni pinjam duit kau, adalah wah dia pinjam duit kita
0: kan.
1: Jadi kalau kita pun kita bagilah, kita biarlah ada seorang saksi ni Abang Along ni, sebab pernah lah satu ketika lah ada seorang anak apa ni, kan dia sepupu lah, dua pupu dengan saya ni, dia nak minjam. Jadi bila dia nak meminjam tu, saya serahkan duit tu kepada bapa saudara dia yang saya percaya. Jadi bapa saudara dia bila sampaikan duit, dia tahu ni bagi pihak saya. Jadi makna kata dia tak boleh nak pusing-pusing. Sebab pak saudara tu yang bagi duit masa tu, saya yang bagi, jadi saya tahu. Jadi itu minta balik. Jadi jangan, sebab kadang-kadang kena buat macam tu. Jadi ada kalanya macam tu lah. Jadi apa-apa pun penting, tu komen lah. Bukan lupa tu, buat-buat hilang ingatan tu. Yang tu kita tak nak.
0: Dia nak dia nak menanya, nak meletakkan kiranya jatuh tak hukum KDO tu, Ustaz?
1: Dia sebenarnya lupa. Tak, sebenarnya benda ni tak pelik pun, sebab benda tu pernah berlaku pada saya. Contoh kan, pernah satu ketika dulu ada satu program yang saya buat masa tu. Jadi tim saya ni sama-sama dulu masa mula lah buat program motivasi, apa kita handle masa tu ialah saya belum ada syarikat lagi, tapi masa tu bila dapat pembayaran, sebab kita bayar, kita pun dah selesai benda tu, dah 3-4 tahun ingat. Rupanya ada seorang tu belum dapat payment lagi. Tapi benda tu dia ingatkan saya, aku apa semua beli cek-cek balik, you tak iyo pula. Baru teringat masa tu, masa bayar-bayar tu, yang seorang tu dia kata dia belum ada, dia punya nombor akaun, dia tak tahu dia nak bagi nombor akaun yang mana. Dia pun terlupa bagi ke saya sonyap, dia pun sonyap. Jadi bila diingatkan saya balik, kita bayarlah. Jadi mana dalam keadaan tu memang ada berlaku, lupa tu memang ada berlaku. Jadi bukan semua dia rasa lupa je, mengak rasa lupa mengak, tak ada.
0: Maknanya tak sengaja, Ustaz. Kan baik-baik Ustaz. Jadi kita sambung lah pen ni, Ustaz, kiranya pusingan terakhir pen ni, Ustaz.
1: Iyo, cukup jap ya kan, itulah tu.
0: Gondong usaha
1: mana? Hari ini semua seronok.
0: Itulah tu. Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Ya, itu dah aku maafkan kamu daripada Malik dan juga Datuk Jamal Abdillah. Alangkah bagusnya begitu, Ustaz. Sentiasa memaafkan.
2: Betul.
1: Mintanya jarang.
2: Betul. Sebab berkebetulan kita sekarang berada ketika musim Maulid Rasul ni.
1: Ya.
2: Kan Maulid Nabi nak sampai pula hari Malaysia. Kan? Jadi konsep kalau apa, kalau kita ikut Nabi ni, minta maaf dan memaafkan. So apa yang Nabi buat, memaafkan tu, apa salahnya kita pun memaafkan. Kan, macam itulah. Jadi mana kata kita dalam hal ini berlapang dada lah. Kita sesama dengan masyarakat, kan? Kita sesama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan keluarga, bersama dengan suami isteri, anak-anak, adik-beradik. Jadi semuanya kita perlu berlapang dada. Dan mana yang boleh kita maafkan, carilah. Besar jiwa seseorang yang boleh memaafkan kesalahan yang bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Tapi itulah perbuatan yang mulia di sisi Allah SWT.
1: Ya, baik. Jadi apapun lah kan Ustaz, sama-samalah kita ke arah rasa sama, kata orang ni kan, kita ke arah sama rasa, sama bahagia.
2: Betul.
1: Tapi nak dapatkan tu Ustaz, bukannya semudah yang dilafazkan. Kan untuk mendapatkan tiga jas sama dilepas tadi tu Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Sebabnya banyak yang tak berfaham Ustaz.
2: Sebab kalau memang kalau kita cakap tu susah, sebab kerana sebab masyarakat kita ni dah biasa hidup senang. Minta maaf lah, saya bukan nak pukul rata semua. Tetapi kalau kita ingat balik, nak macam kita orang kampung ni kan, mak kita makin apa pendapatan ni.
1: Betul.
2: Mak kita makin kan bersukat nasi tu, bersukat apa dapat duit. Kadang mak kita macam, saya ingat lah, mak saya makin masa kecil-kecil, dia kata masa dia jadual dah kena berhenti sekolah, kan? Tapi lepas tu dia ambil upah basuh pinggan rumah orang, basuh kain rumah orang.
1: Betul.
2: Mana dulu kan? Duit tu untuk apa? Bukannya untuk diri dia, untuk kesenangan diri dia. Tak, orang-orang sekarang susah-susah pun untuk diri sendiri.
1: Ya.
2: Tapi emak ni balik bawa balik duit tu, hasil tu untuk adik-beradik.
1: Betul.
2: Untuk sekarang keluarga.
1: Sekarang punya susah kan? Susah-susah ketomnya layar.
2: Iya. Dia punya susah tu lain.
1: Susah.
2: Susah
1: lain.
2: Dia duit ketor dah berbulan tak bayar di rumah. Ketor apa kau? Ketor yang bintang tiga tu.
1: Contoh.
2: Kereta yang nombor huruf tu BW tu apa tah? Johnny itu kan. Yang jadi mamaha tu. Itu kau heboh, kau tak bayar.
1: Yo.
2: Lainlah kalau kereta kecil, bayar pun tak boleh. Atau kita fahamlah kesusahan itu kan. Jadi macam tu jugalah dengan gaya hidup. Kan? Yeah. Jadi mana kata apapun bila Nen sebut tadi kan. Memang susah, tetapi itulah realitinya. Kalau ikutkan mak-mak kita dulu pun sikit-sikit, baik cara sikit.
1: Jadi kalau kita kaji kan Ustaz, kan dulu kan mak-mak kita marin nyuam anak nyuam makan kan. Tapi kalau dulu kita, faham kita, kalau kita nilai sekarang ni fikir, oh sayang mak kat den kan. Tapi sebenarnya dalam pada itu, yang sebenarnya mak menyuap anak-anak tu nak berjimat.
2: Kalau sok sendiri suka, kan,
1: kalau sok sendiri sekarang banyak makan dan lauk tu kan.
2: Banyak makan kan, gemah
1: lagi. Membazir.
2: Faham nak imah tu. Maknanya bersepah lah, macam jejeh. Bukan rugi. Tu sebab orang dulu kan licin ni tak habis orang marah. Orang marah kapur ni, kau tak makan tak habis makan. Kalau orang miskin ni belum keluar ramah mak bah itu tu. Orang miskin nampak dia menangis.
1: Betul.
2: Kita pula mesti siurkan rezeki kita.
1: Itu dah baik. Jadi apalah salah kira-kira kan Ustaz, kita sentiasalah amalkan peribahasa orang tutur marin Ustaz kan. Makanya susah sama susah, senang sama senang kan Ustaz. Betul. Jangan waktu senang je awak ngendeng, waktu susah kau lari tak ke mana.
2: Betul.
1: Baik Ustaz, akhirnya rangkuman untuk petang Ustaz.
2: Tiba-tiba tu dah rangkum ya kan. Jadi apa-apa pun bila kita cerita tentang hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah, maknanya rezeki yang banyak jangan dibolot, rezeki yang sedikit jangan dipandang kocik. Bila dikongsi dengan ikhlas, yang sedikit akan menjadi berkat dan yang banyak akan menjadi manfaat. Ingat tu.
1: Masya Allah.
2: Jadi mana kata rezeki yang banyak jangan dibolot, rezeki yang sedikit jangan dipandang kecil. Bila dikongsi menjadi berkat, bila berkongsi yang sedikit menjadi berkat, yang banyak akan menjadi manfaat.
1: Alhamdulillah. Amin.
2: Amin insyaAllah.
1: Mudah-mudahan kita tergolonglah daripada kalangan itu.
2: Yo.
1: Baik Ustaz, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Perkongsian hari ini difahamkan Ustaz daripada Palung tadi. Palung berapa Ustaz?
2: Palung Pek.
1: Nak balik-balik ke Palung?
2: Malam ni Palung 6.
1: MasyaAllah. Semoga Allah beri kesihatan kepada Ustaz.
2: InsyaAllah. Terima kasih. Dan ni semualah Nen. Amin. Pendengar Negeri FM ni banyak doakan saya. Masihlah banyak.
1: Syukur. Alhamdulillah. Jadi Ustaz apa pergi ke sanun ke sini, bukannya pergi kosong. Pergi menyebarkan ilmu. Masya Allah. Masih Ustaz ya. Sama. Baik, tanpa pun sampai di sini ajalah. Ronung Usah Monung. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saudara, intifada daripada Rabbani dah pun 3.58 minit petang. Hari ni kan saudara, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson awal ampek-ampek boleh minit petang. Makanya apalah salah kiranya kan, mentara menantikan waktu solat fardu asar, izinkan ayo berkongsi kata-kata yang boleh memberikan manfaat hendaknya lah sesama kita kan. Alhamdulillah, selesai juga ruangan Narondung Usah Monung sebentar tadi berkongsi ilmu bersama-sama dengan Ustaz Samsul Deban yang ayuk olahkan Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah selamatkan perjalanan SSD ke destinasi setahunya dalam menyebar ilmu. Jadi sedara, mentara menantikan waktu solat fardu asar berkumandang hari ini pada pukul ampek-ampek boleh minit petang, apapunlah kan dalam kehidupan kita, sama-sama pun kita, tak kiralah siapa pun, sama ada kecil besar ataupun tua muda, kita sama manusia, sama insan. Jadi mohlah kita sama-sama tidak mensesiakan masa yang kita ada, sentiasa kita memperbaiki diri. Walaupun kadang-kadang kita ni ada masa okey, ada masa tidak. Ada masa iman suka naik turun disebabkan ada yang menunggu dengan setia. Tapi kita tak peka. Contoh, ajal maut kita. Jadi usahlah kita leko, usahlah kita terpedaya dengan masa muda. Dan menganggap mati itu jauh, kubur itu jauh. Sesungguhnya kita tak tahu kan saudara, banyak kita dapat berita sedang sihat-sihat, tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Dan kita pun tak tahu bila kita pula akan meninggalkan. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa. Semoga Allah sentiasa memberikan keberkatan kepada kita semua. Dan kita doa yang baik-baik untuk diri dan keluarga. Semoga Allah jauhkan dari segala perkara yang buruk. InsyaAllah Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pengasih.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah

kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tua hai rumah dek betuan, tua hai Nogori FM, dek pendonga mari sokongan. Terima kasih nonga Nogori FM ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih dengan Nogori FM ya saudara. Baiklah, empat-empat boleh minit potang sebentar tadi. Dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi seramban. Dan waktu sekarang dah pun empat 30 minit potang. Mana yang dah pun beransur-ansur keluar rumah, kata nak ambil anak balik dari sekolah ya, berhati-hati ya. Jadi kira mana yang nak nyomput anak-anak tu, makanya kawasan sekolah tu bukan tompek nak copek. Jangan terkejar-kejar, terburu-buru. Sampaikan bawa kenderaan tu kan mengikut hawa nafsu. Itu semua kita kena pesan-pesan lah ya. Kepada semua, makanya nak nyomput anak tu biarlah lebih selamat tekawih. Dengan cara kita patuhlah akan isyarat ataupun syarat yang diberikan, ataupun papan tanda yang ditetapkan ya di kawasan sekolah. Pastikan kita semua ni memandu, menjadi pemandu yang bertanggungjawab. Anak selamat, keluarga pun tenang kan. Dan ini Motan, nampak macam kira hari-hari kita ni kan, maka alah tak ada apa lah, dah biasa dah tompek ni, sekolah ni dan biasa sekolah nak dan. Jangan macam itu. Jadi sentiasa kita perlahankan kenderaan, lindungi nyawa di kawasan sekolah. Nyawa siapa? Nyawa anak-anak kita lah ya. Kawasan sekolah merupakan lokasi yang dipenuhi dengan murid-murid. Makanya mungkin anak-anak murid kita akan melintih petu secara tiba-tiba. Kita tak tahu kan ragam budak-budak. Jadi walaupun kita ni tergoso-goso, kurangkan kelajuan. Mana yang lalu di kawasan sekolah itulah yang motannya kan. Ini elok kita panjangkan, elok kita bagi kesedaran lah kepada semualah pengguna jalan raya. Kurangkan kelajuan dan tingkatkan waspada setiap kali menghampiri kawasan sekolah. Yang nak nyomput anak sekolah pun macam tu jugalah. Memang betul kan kita mako kesian dekat anak, nak sebulih-bulihnya depan pintu sekolah tu nak jemput. Jadi tengoklah kawasan macam mana ya. Berhenti di tempat yang betul, yang sesuai, dan pastikan anak-anak kita sampai kepada kita dengan selamat. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Gerimis derita daripada Hakim Rosli dan Zamani.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

sustainability Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai negeri.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ya baik saudara, jangan lupa datanglah ramai-ramai. Dijemputlah kepada semua kan. Kita dah dengar dah barisan nama-nama adik-adik kita yang hebat. Yang mana semua itu merupakan peserta debaran bintang kecil yang kiranya Zon Semenanjung yang akan mewakili Zon Semenanjung nanti. Siapakah yang bertuah yang akan dinobatkan sebagai juara bagi Zon Semenanjung? Datanglah ke Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad ni. Ada ke Auditorium Tunku Puan Cik, ATM Negeri 9. Nah, mana tak kisah lah dia kan yang mendengar sekarang ini jauh ataupun doket. Boleh datang beramai-ramai untuk menyaksikan secara terus debaran bintang kecil. Makanya hari Sabtu esok 12 September pukul 9 malam. Kalau tak dapat datang, tak apa. Boleh tonton di TV2. Makanya siaran langsung akan diadakan khas untuk anda yang memang tak berpeluang dapat datang kan. Tak apa, kami faham. Nampak betapa sayangnya ATM dengan pendengar semua kan. Makanya untuk Negeri Sembilan, Negeri FM pastinya kan. Maka doakanlah kejayaan adik Aryan yang mewakili Negeri Sembilan. Dan semua jugalah kita doa yang terbaik lah ya. Kepada penerbit pun macam tu juga. Kita doakan yang terbaik. Penerbit ni itulah deh yang diimpikan, yang dirisaukan. Ya, macam mana lah ha, wakil kami ni sok ni. Bada-bada-bada, faham tu? Mencapotang.

0: tahu ni apa hal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat dekat sebuah bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

dia dah jangan nak fikirin abang, kata Firman dan Alice. Ha, kalau tak boleh fikirin abang, fikiran adik lah. Ha, fikir adik-adik tu. Abang tu dah tentu dah pandai berdikari, dia dah basah. Ha, adik-adik ni kena fikirkan apa makan ni kan. Ha, kat mana dia sekarang, apa buat eh, dengan siapa deh. Untuk adik-adik yang sekolah, makanya kiranya sekolah potang tu kan, makanya sesi potang dah pulang ke belum, pukul berapa dia keluar kelas tu, bila balik pukul berapa pulang ni. Itu adik-adik tu kena fikirkan tu yo. Abang-abang dah bosah, dia pandai lah buat diri. Tapi dalam pada pandai buat diri tu pun kena perhati juga abang-abang ni. Kan maklum lah abang-abang ni kan ramai pengaruh kawan-kawan. Takut nanti salah haluan. Baik, dah pun 4.53 minit potang sedara. Ini mana yang lapang lah untuk hari ni kan, malam ni karang. Ada tayangan skrin bosa Liga Super katanya. Makanya di dataran nilai sama kita saksikan ya, Johor Darul Takzim lawan Negeri Sembilan hari ni hari Jumaat kan, 11 September pukul 9 malam take away. Makanya sama-sama boleh bawa lah kawan-kawan keluarga ya, dan saksikanlah perlawanan di skrin besar. Kita bersantai dan sokong tim kita serta jagalah kebersihan dataran nilai, jangan lupa. Ada tu pula tu, saya tak dapat pergi dataran nilai dah kete. Saya dapat pergi ke komplek arena tampil ni ha. Oh tak kisahlah doh. Salah doh sekerin bahasa tu kan untuk piala FA tu. Kan? Makanya bolehlah datang. Pergilah tengok sama-sama kan. Dan jangan lupa tu pesan lain sekali. Jaga kebersihannya. Dan jaga jugalah budi bahasa sesama kita tu. Ha. Siapa menyapalah duduk sebelah tu. Ha. Kan? Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik setiap mandangan Negeri FM bertemankan Ayo Nentebabu dalam Moncak Petang.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang diminta.
1: Negeri FM.

0: Berita seterusnya. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Nagari FM. Ya, terima kasih terus mendengar Negeri FM. Masih bertemankan Ayon dan Terbabu. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

yang dah habis lah. Tu dah lagu Kau di Hatiku daripada Awi Rafael dan Ultimate. Semoga pandangan semua terhibur lah dengan lagu-lagu yang disiarkan sepanjang ayo mengendalikan tugasan. Ya, kalau tidak berapa kono di halu telinga, maafkan ayo. Mudahan kiranya dalam 10 itu andalah seorang. Ramai lagu ni kata. Ada yang suka, ada yang tak. Itu biasalah, dia macam ni juga makanan kan. Lagu ni pun macam makanan. Ada orang dia gemar irama ni ha. Ada orang gemar irama tua pula ha. Macam tu jugalah dengan makanan. Ada orang gemar podeh, ada orang gemar tak gemar podeh. Ada orang gemar gabuih-gabuih, ada orang gemar goreng-goreng. Masing-masing punya selera lah. Dan harapan kami tak ada lain lah. Mengharapkan kiranya pendengar terima dan terhibur dengan lagu yang kami siarkan ya. Baik, dalam pada itu juga sekarang ini ayo live di TikTok Negeri FM Official. Selamat petang kepada Maziha, kepada Ustaz Alif. Selamat petang juga. Katanya mana yang lapang hari ni bolehlah datang singgah. Kobanya tu ha, dekat surau Taman Purba Ampangan. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Ada maulid kata tu. Bondo perkara baik kan. Pula salah kita kongsi-kongsi panjang-panjangkan ya. Syukur Alhamdulillah. Kin salam lah dekat semua lah kan. Kawan-kawan ataupun ahli jemaah yang ada tu ha. Ya Ustaznya di surau Taman Purba tu kan. Terima kasih. Kami salam juga dekat Imam Tok Siak lah kau lah. Baik, dalam pada itu jangan lupa saudara, kita doakan kejayaan atlet Negeri Sembilan untuk Para Sukma 2026. Takat ini kan kiranya Alhamdulillah lah untuk pingat omeh bagi Negeri Sembilan dah pun berjaya memungut pingat apa ni, pingat omeh dua boleh. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kira kepada mana yang dalam perjuangan lah kan, kita doakan semoga Allah permudahkan dan diberi kesihatan yang baik jugalah kepada semua kan. Tapi rasanya macam dah pun apa, selesai belum lagi ya. Dah selesai para sukma kita ni kan. Rayanya Alhamdulillah. Maka hari ni seboleh semalam akhirlah 10 September. Tahniah kita ucapkan kepada semua lah atlet Negeri Sembilan kerana berjaya memberi pingat kepada Negeri Sembilan. Dua boleh pingat omeh, Perak 4 boleh, Gangsa 9 boleh. Keseluruhan 45 pingat TKW. Maka selesailah sudah. Ya sukma, para sukma kita ni ha kan. Dan untuk yang mana nak kira ayo sampaikan ucapan, boleh hantarlah di WhatsApp konti tu. Ayo nantikan ya. Nak kongsikan informasi cuaca pun boleh. Jalan nyayo pun boleh. Apa-apa pun lah boleh.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Enagogi FM ingat sampai bila-bila sedara program Sakit 5 Bukit Daerah Jampu 2026 akan berlangsung pada 26 September, 31 Oktober, 21 dan 22 November 2026. Makanya kini kembali sedara, lokasi baru, cabaran pun baru, ketik. Untuk siri 1 pada 26 September di Bukit Batu Kapal, Feda Lui Barat, Sungai Lui. Untuk siri 2, 31 Oktober 2026, Bukit Genting Batu, Bukit Bosa Bayati, Bukit Bosa Bayai, Kampung Bayai Baru, Soroting. Wow. 21 dan 22 November 2026 di Bukit Bunga, Kampung Datuk Johan Serting, Bukit Penarikan, Kampung Bukit Laka Serting. Jadi 5 bukit, satu semangat, takluk bersama. Hata deh. Maknanya siapa yang terlibat ini nanti untuk Sakit 5 Bukit Daerah Jompo ini, selamat berjuanglah kita ucapkan. Semoga mencapailah kiranya misi yang di asa yang di apa kata orang ni kan, yang diimpikanlah mudah-mudahannya, bermula 26 September sampailah 22 November berlainan lokasi. Lokasi baru, cabaran baru, kete. Panjang-panjanglah kepada semua ni. Makanya yang mana berminat bolehlah hubungi Encik Muhammad Azri bin Mat Noh, pengarah program kita, iaitu di talian 011-693-62100. Ya, 011-693-62100. Makanya yang berminat lah, sampai lagi lah ni. Yang mana nak ngambil bahagian, nak masuk, nak turut sorata ya, untuk Sakit 5 Bukit Daerah Jompo 2026. Siapa yang masuk, anda terkawin. Yang ngikut kemampuan tenaga masing-masing lah ya. Yang tak boleh tu jangan dipaksa diri. Ya, kita buat mana yang boleh lah. Mana yang tak lopeh itu biarlah yang mana boleh. Macam itu kan. Moncak potang, osah moncak.
3: Nak game yang ni.

0: Wan.
1: Apa dia terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Ni Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang dengan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu dah. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Betul lah
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7, 107.7. Terima kasih kepada anda yang tetap setia, tak pernah mengalih siarannya TKW. Hari ni ayo cukup rasa meriah sebab apa kan, rakan-rakan ayo datang ni ha. Ha, ada yang datang dari zon tengah, ada yang datang dari zon utara. Kita ada DJ Bas dari Kedah FM, ada DJ Shah dari KLFM, ada DJ Dianawai dari National FM, dan juga DJ Hafiz dari Selangor FM. Sebab apa tu ramai banyak tu, tu kita kan? Sebab kami dekat sini berkampung TKW, seluruh stesen negeri. Negeri yang ada di Malaysia. Di Semenanjung TKW untuk Bintang Kecil. Makanya besok jangan lupa datang ramai-ramai ke Dewa, ke Auditorium Tunku Puan Cik. Saksikan debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai wakil Zon Semenanjung? Nantikan ya. Doakanlah anak-anak kami, cik anak-anak kami. Semua bawa anak-anak masing-masing ya, anak-anak negeri masing-masing. Terutama sekali Negeri Sembilan, tentulah yo. Adik Ryan juga kita doakan ya. Apa-apa pun, kau wih layan Negeri FM ni ha, mencap petang.

0: kurang mana dia?
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dua.

Ini dia buka hatimu daripada Armada Band. Makanya ayo kena buka pintu konti sekarang ni. Ayo kena keluar tekau. Tugasan dah pun sampai di penghujungnya. Selesailah sudah tugasan. Ayo nomankan pendengar sehingga sekarang kan dari mulanya pukul 2 petang tadi. Dan mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa terlebih cara sepanjang ayo menemankan pendongar di ruang udara. Makanya mohon maaf ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Namun sama-samalah kita jaga menjaga, tak kira lah siapapun kita kan. Jaga hati yang mau tanya. Itulah tanda kita kasih, tanda kita hormat, tanda kita sayang sesama kita ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, hormat menghormati, sentiasa ada. Salam sayang. Assalamualaikum. Bye bye. Bersuara-suara hari Selasa. Hari Selasa ke Jumaat. Tengoklah pada jadual nanti ya. Doakan semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dapatlah kita bersuara-suara lagi di ruang udara di stesen yang sama. Nagori FM, ingat sampai bila-bila. Bye bye.

0: Cak pun tak usah muncak eh.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pat. Sudih lah, Pat.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau, Pat. Jangan, no, Pat.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yam Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Jumaat. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saya sekarang ini menemani anda untuk ekspresi Negeri FM. Saya DJ Fat, teman anda dari jam 6 petang ini sehingga jam 12.30 malam. Untuk hari ini edisi Jumaat 11 September 2026 bersama 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya pun nak ucapkan terima kasih lah kepada Wan Nen Terbabu selesai tugasan menemani anda untuk moncak potang. Sekarang saya sambung bawa sampai ke tengah malam nanti. Kita nak berhibur dengan pelbagai lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini. Saya nak belanja juga lagu permintaan anda macam biasalah di jam yang terakhir nanti pukul 11 hingga pukul 12 tengah malam. Boleh hantarkan lagu permintaan anda dekat WhatsApp Konti. Alright, sekarang ni macam biasa dengarkan Moncak Potang pula Ekspresi Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Kalau nak dengar secara dalam talian, boleh stream dekat mana-mana je anda berada secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: sana, lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Datuk Hatan dengan Gerhana. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. 6.33 minit petang sekarang ini. Selamat petang saya ucapkan dan salam Jumaat juga buat anda yang mungkin baru je dengan Negeri FM. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus layan sampai pukul 12.30 malam. Saya belanja lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini juga. Pada masa yang sama, saya nak ucapkan selamat memandu kepada anda semua. Kan mungkin ramai yang dekat atas jalan raya sekarang ni, sebab bila saya tengok dekat plus trafik, memang kebanyakan jalan di lebuh raya lah. Kan, terutamanya lebuh raya utara selatan memang kebanyakannya trafik sesak. Okay? Saya kongsikan serba sedikit lah yang berdekatan dengan Negeri Sembilan ni, di mana ada trafik sesak di Ilit arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Shah Alam. Trafik juga sesak di NKVE arah selatan dari Damansara ke Shah Alam. NKVE juga yang ini arah utara dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh. Itu antara jalan-jalan yang sesak lah sekarang ni, banyak kenderaan. Dan juga ada status terkini di mana lorong kiri telah dibuka dan trafik kembali lancar sebab sebelum ni ada kerja pemasangan lampu LED di kilometer 227.5 hingga 225.5 arah selatan dari Pedas Tinggi ke Simpang 4. Kalau tadi trafiknya sesak lah sebab ada kerja-kerja ni sedang dijalankan, sekarang ni lorong kiri dah pun kembali dibuka dan trafik telah pun kembali lancar. Satu lagi, trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Itu antaranya, memang banyak lah nampaknya kan trafik yang sesak. Harapnya bawa bersabar lah yang dekat dalam kenderaan tu. Yang paling penting, kena fokus dengan permohonan masing-masing. Okay, kalau rasa macam mengantuk ke apa, buka radio kuat-kuat, layan lagu-lagu best. Sebab Fad memang belanja lagu-lagu throwback je petang-petang ni. Okay, dan satu lagi, ini pun mustahak juga untuk saya kongsikan dengan anda. Sebab debarannya dah pun semakin terasa untuk Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung yang akan bersiaran secara langsung esok Sabtu pukul 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di ATM ni 9 ni. Kan dekat auditorium kita kat bawah tu, memang saya rasa tak sabar-sabarlah nak saksikan bagaimana adik-adik peserta ni, kan peserta cilik kita ni, menyanyi, membuat persembahan untuk merebut tempat ke pentas akhir ataupun final. Sebab ada 12 peserta yang berbakat, adik-adik ni dari yang mewakili negeri masing-masing. Saya kongsikan antara pesertanya, Inara Hazel wakil Perlis, ada Pahang, Kisha wakil Terengganu, ada Dia Sofia Adilia dari wakil wilayah persekutuan, Naufa wakil dari Kelantan, Melissa Rose Pulau Pinang, Dia Kalisha wakil Johor, wakil Selangor ada Irene Akilah Murni, Akilah Murni dari Perak, ada Reza dari Kedah. Saya dah tengok diorang punya soundcheck, memang terbaik lah. Adik-adik kita ni soundcheck memang terbaik, memang tak sabarlah kita nak tengok dia punya persembahan kan. Dan jangan lupa juga wakil dari Melaka, Naila, dan wakil Negeri Sembilan, adik Aryan kita. Kan pasti kita menyokong adik Aryan lah untuk Negeri Sembilan. Tetapi kita nak ucapkan tahniah dan juga syabas lah kepada adik-adik ni. Kan sampai dapat ke tahap ini dah bagus dah tu. Maka cuba malam ni buat persembahan yang malam nanti, malam esok buat persembahan yang terbaik untuk mereka merebut tempat ke pentas akhir ataupun final. Itu pun sama-sama kita nantikan besok. Siapa yang dapat hadir ke auditorium, boleh datang ramai-ramai masuk ke Auditorium Tuanku Puan Cik, terus duduk, ambil tempat duduk. Dan jangan lupa juga yang tak sempat nak hadir, apa kata anda boleh saksikan secara langsung di TV2 ataupun muat turun terus aplikasi RTM Click. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Satu, dua, tiga, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

Hai, bila-bila My Chemical Romance, I Don't Love You baru saja menghiburkan petang anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM, 6.54 minit petang sekarang ini. Dan untuk yang memandu tu, Fad ucapkan selamat memandu. Hati-hati dekat jalan raya. Fokus dengan pemanduan masing-masing, okay? Jangan lupa tune in Negeri FM, dengar je 92.6, 95.7, 107.7. Kalau tak dapat juga, boleh stream dekat RTM Click. Alright, kita jangan lupa sebab hari ini kita berada di 11 September 2026. Beberapa hari saja lagi kita akan ke sambutan Hari Malaysia 2026, Hari Malaysia yang ke-63 tahun, yang mana hari yang dinanti-nantikan lah, kan, termasuk dalam bulan kebangsaan kita. Meriahnya mestilah sama dengan kita sambut hari kebangsaan ataupun merdeka hari tu, kan. Sama juga semangatnya tu kita bawa ke hari ni, tebalkan semangat patriotisme kita dengan mengibar bendera dan pasang bendera dengan betul, macam tu. Itu semua menunjukkan identiti kita ni sebagai rakyat Malaysia, kan. Jadi disebabkan itu, kena teruskan semangat patriotisme kita, cintakan negara kita, bawa sampai ke sambutannya nanti pada 16 September 2026. Pastinya pelbagai program-program bersempena dengan Hari Malaysia akan kami kongsikan dengan anda lah, daripada masa ke semasa, termasuklah sambutannya di Negeri Sembilan. Okey. Dan sekejap lagi juga kita dah nak masuk ke waktu senja, kan. Jadi waktu solat Fardu Maghrib di Seremban dan juga Port Dickson selepas ini akan masuk pada pukul 7.14 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua Muslimin dan Muslimat seketika nanti. Tapi sekarang kita semua anak Malaysia terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangun

0: pertahankan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Yup, The Graven ingat sampai bila-bila. Itu dia kupu-kupu dari Tiara Andini. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Dan selamat malam saya ucapkan salam Jumaat juga buat semua. Anda masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Dan Fad masih lagi dekat sini menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM daripada pukul 6 petang tadi sampai sekarang ni. Dan sampai sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Alright, banyak lagu-lagu terbaik yang akan kita layan. Jadi pastikan anda terus dengarkan kami di frekuensi utama kami 92.6, 95.7 ataupun di 107.7. Boleh juga kalau nak dengar secara dalam talian. Macam mana cara dia? Boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun senang lagi senang, nak lagi mudah, pergi muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Boleh gunakan di mana-mana sahaja anda berada secara percuma. Dekat mana-mana pun dah boleh dengar Negeri FM dah. Alright, kita dah masuk di jam yang terbaru sekarang ini. Dan pastinya kalau Fad teman anda untuk Ekspresi Negeri FM, untuk satu jam di antara pukul 8 hingga pukul 9, kita nak layan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Macam lagu inilah dari Abuse dan Nen Terbabu, Tokonan Kampung. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Amar Haikal dengan Gila Bayang baru saja menghiburkan anda. 8.45 minit malam kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Dan juga tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, 8.23 minit malam. Tak sempat tadi Fad nak ucapkan anda sekarang ni. Fad nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Alright, dan malam ini untuk Negeri Sembilan pastinya tumpuan kepada Jang dan Milah untuk perlawanan Liga Super 2026-2027, perlawanan yang keempat buat NSFC. Skuad Hobin Jang Hobin kita akan bertemu dengan pasukan juara pastinya JDT, Johor Darul Takzim, di Stadium Sultan Ibrahim. Juara bertahan, macam mana dengan keputusannya? Memang sangat-sangat mendebarkan. Tapi apa pun, untuk Jang dan Milah yang dapat ikut SSI, kita ucapkan selamat pergi dan selamat balik. Jaga perangai, jangan bergaduh-gaduh. Yang penting kita bagi sokongan yang padu lah buat squad Hobin Jang Hobin kita, kan. Yang penting, yang paling penting, dapat nampak tunjukkan permainan yang cantik pun kita dah cukup berbangga dah. Dan pastinya untuk anda yang tak sampai ataupun tak sempat nak ke SSI, tak dapat nak saksikan perlawanan secara live, insyaAllah lah malam ni sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik, Fad juga akan kongsikan juga dengan anda lah update-update berkenaan dengan perlawanan malam ini NSFC bertemu dengan JDT. Dan macam biasa pukul 9 kita nak beri laluan kepada utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Lepas tu kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

ME63, Komitmen Nasional, Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Ya, Mendagri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda masih lagi bersama dengan Fad untuk saya teman anda dalam Ekspresi Negeri FM. Kita dah pun bermula dari pukul 6 petang tadi. Sekarang ni dah pun 9.21 minit malam. Ini bermakna jam yang terbaru Fad menemani anda. Kita nak layan lagu-lagu terbaik, hiburan yang pastinya akan menjadi peneman anda tak kira walau di mana sahaja anda mendengarkan Negeri FM. Mungkin dengar di radio, pastinya di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian. Terima kasih yang tak terhinggalah saya ucapkan. Okey, dengarkan di www.rtmclick.rtm.gov.my. Alright. Dan pastinya untuk hari inilah, kan, kalau Fad teman anda untuk Ekspresi Negeri FM, biasanya Fad akan belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Tapi bukan sekarang, pukul 11 malam nanti. Jadi kalau anda nak lagu permintaan anda, saya belanja keluar dekat radio, jam yang terakhir nanti jangan lupa dengar. Tetapi sekarang dah boleh mula untuk hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Alright, letakkan tajuk lagu dan nama penyanyi, lepas tu terus hantar ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Kita layan dulu lagu daripada Aisyah Redno, Tak Adil, Ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: hati terlambat.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Ekspresi Negeri FM masih lagi Fad teman anda. Dan jangan lupa untuk terus layan di RTM Click. Sebab kita ada pendengar kita yang dengar melalui RTM Click. Katanya Hazim dari Seberang Takir, Kuala Terengganu. Katanya saya pendengar setia dan selalu pilih The Great FM menjadi radio utama yang akan saya dengar. Dengar dekat RTM Click je ni. Katanya dapatlah mengubat kerinduan saya di kampung halaman dekat Jelebu, Negeri Sembilan. Alah sweetnya Azim. Terima kasih banyak-banyak Azim. Sebab dengan Negeri FM support kami juga. Dan pada masa yang sama dapatlah ubat kerinduan tu. InsyaAllah kita harapkan macam tu jugalah kan. Begitu juga dengan pendengar-pendengar Negeri FM yang mungkin bekerjanya merantau kan di luar negeri ataupun di luar negara sekalipun. Bila dengar Negeri FM tu dapatlah sedikit sebanyak ubat rindu kita dekat tanah beradat yang kita sayang ni kan. Dan pastinya macam yang Fad beritahu, nak update berkenaan dengan perlawanan Liga Super, perlawanan yang keempat untuk malam ini yang menemukan pasukan Hobin Jang Hobin kita, NSFC, bertemu dengan Johor Darul Takzim, juara bertahan. Dan pastinya perlawanan yang sukar untuk pemain-pemain yang dibarisi oleh barisan utama yang diturunkan oleh coach Daniel Jimenez untuk malam ini. Masih diberi kepercayaan Azri Ghani selaku penjaga gol, kapten kita kembali Kuzaimi PE, bersama-sama dengan Pak Yi Yong, K Oshiro, Afiq Fitri, Alif Mutalib juga diberikan peranan sebagai pemain utama untuk malam ini. Begitu juga dengan Yuchi Hirano, Adam Haikal, Jovan Motika dan Wan Kuzri juga diberi kepercayaan untuk membarisi keselamatan utama dan penyerang dari Jepun Yusuke Minagawa. Inilah barisan pemain yang membarisi perlawanan untuk malam ini yang telah pun membuka sekarang ini. Kalau dapat Fad saksikan, masih lagi bermain di separuh masa pertama. Belum boleh lagi saya update, sekejap lagi lah. Tunggu dah selesai separuh masa pertama, nanti saya update untuk anda yang tak dapat nak tengok lah kan perlawanan malam ni dekat SSI. Dan ada juga antara pemain yang cedera seperti Luman Hakim dan Mio Suniyasu terpaksa direhatkan untuk pemulihan kecergasan penuh. Manakala Hairi Hakim dan Philip Anderson juga tidak tersenarai dalam skuad untuk malam ini kerana faktor kesihatan. Kita ucapkan semoga pemain-pemain yang kita sayang ni, ini penting ni, mereka ni semua ni sebenarnya kan. Tapi ialah disebabkan cedera terpaksa berehat, dan kita harapkan dapat cepat sembuh dan dapat kembali untuk bermain lah kan. Dan kita juga harapkan untuk perlawanan malam ini pasukan NSFC dapat tunjukkan satu permainan yang baik kan, sebab kita jumpa dengan pasukan gergasi kan. Tidak mengapa, yang penting kita kena tunjukkan permainan yang cantik yang dapat memuaskan hati untuk semualah Jang dan juga Milah yang datang, yang saksikan perlawanan pada malam ini. Terus berikan sokongan kepada skuad Hobin Jang Hobin kita walaupun pasukan kita menang, kalah ataupun apa-apa sahaja situasi. Kita tetap bersama dengan skuad Hobin Jang Hobin kita. Alright, sebab tadi Hazim ada hantar ucapan katanya rindu dekat kampung halaman Jelebu. Kita dengarkan dulu lagu dari Dato' Atan featuring Waris, Saya Belanja Untuk Anda. Gadis Jelebu terus mendengarkan ekspresi Negeri FM.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Mazdo dan juga Aisyah Aziz dengan pujaanku baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam ekspresi Negeri FM. Terima kasih Fad ucapkan buat anda yang masih lagi mendengarkan kami. Dan untuk yang mendengar sambil memandu dekat atas jalan raya tu, hati-hati di jalan raya. Saya ucapkan dan saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi, okay? Nanti ada update untuk laporan trafik saya kongsikan juga. Sebab sekarang ni saya nak update sebab baru je masuk ke separuh masa kedua untuk perlawanan bagi NSFC bertemu dengan JDT untuk malam ini. Sekarang ini keputusan separuh masa Johor Darul Takzim 2 NSFC 0, gol jaringan Zahid Itiabar di minit ke-11 dan juga Buxton di minit yang ke-31. Sekarang ni baru bermula untuk separuh masa kedua. Kita tunggu nanti keputusannya, nanti saya akan kongsikan dengan anda. Mudah-mudahan pasukan NSFC dapat juga menjaringkan gol sekurang-kurangnya kan, untuk kita tunjukkanlah permainan yang cantik lah. Itu yang kita harapkan. Tapi kan pada masa yang sama, kalau anda tengok dekat media sosial, mungkin ada scroll-scroll dekat TikTok, dekat Instagram ataupun dekat Facebook, terjumpa Negeri FM Official, mungkin anda ada perasan tentang bintang kecil. Ada kami update tentang soundchecknya, sesi uji bunyinya kan, dan juga latihan vokalnya untuk adik-adik peserta 12 orang ni yang mewakili negeri masing-masing untuk merentap berentap dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Dan pastinya ramailah yang berbakat. Fad dah tengok dah sesi soundcheck ni tu. Memang terbaik vokal adik-adik kita semua ni. Tak tahulah siapa yang boleh menangkan, tapi kita harap wakil Negeri Sembilan pun boleh tunjukkan persembahan yang mantap. Semoga dapat mara ke peringkat yang seterusnya ataupun di pentas akhir nanti kan. Jadi untuk anda yang berkesempatan nak hadir tu, nak saksikan macam mana gempaknya persembahan adik-adik kita ni, boleh ke Auditorium Tunku Puanci, Kompleks Pejalan Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Yang tak sempat hadir, jangan lupa untuk set ataupun duduk depan TV siap-siap. Boleh saksikan di TV2 ataupun di aplikasi RTM Click. Bila lagi debarannya, pastinya esok Sabtu 9 malam 12 September 2026. Jangan lupa saksikan secara langsung di TV2 ataupun di aplikasi RTM Click. Nak tengok live, datanglah dekat sini, dekat auditorium Tunku Puancik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, pastinya dekat RTM Negeri Sembilan ni lah. Alright, terus beribu bersama-sama kami dalam ekspresi Negeri FM.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Razali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Woi, gila ke? Jalan tepi lah.
1: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah naik kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
0: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Dok FM ingat sampai bila-bila. Itu dah tadi separuh masa dari Delima baru saja menghiburkan anda. Kembali dalam Ekspresi Negeri FM bersama dengan saya DJ Fat, masih lagi menemani anda sehingga jam 12:30 malam. Dan pastinya saya berada di sini sambil-sambil kita hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Ada juga informasi yang saya kongsikan dengan anda, terutamanya untuk anda yang memandu, sebab ada info trafik yang saya nak kongsikan dengan anda, sebab banyak antara laluan-laluan ataupun jalan-jalan yang sedang diselenggara. Antaranya ada kerja penyelenggaraan yang dijalankan di kilometer 308.6 hingga 308.4 arah selatan dari Sungai Besi ke UPM. Jadi ada dua lorong ditutup, iaitu lorong kecemasan dan juga lorong kiri. Satu lagi di NKVE, kilometer 28 hingga 25.7 arah utara dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan. Ini juga ada dua lorong yang ditutup lah, lorong kecemasan dan juga lorong kiri. Dan satu lagi kerja penyelenggaraan di kilometer 295.6 hingga 254.9 arah selatan dari Bangi ke Saville City. Jadi lorong tengah, lorong kanan ditutup. Ada dua lorong juga yang ditutup lah. Jadi untuk anda yang memandu melalui laluan tersebut, jangan lupa untuk sentiasa patuhi arahan papan tanda yang ada di sana. Okay? Dan yang ini Fad nak beritahu dengan anda, mungkin anda terlupa sebab apa Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda selepas jam 11 malam nanti. Untuk jam yang terakhir itu memang lagu-lagu yang anda hantar je. Lagu-lagu yang anda request dekat WhatsApp kami, itu yang akan Fad belanja dalam playlist nanti. Jadi apa kata untuk anda yang belum lagi hantarkan lagu permintaan anda, boleh hantarkan lagu sekarang. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Kalau Brother Hazim tadi yang dengar kita dekat Kuala Terengganu nak buat lagu permintaan pun boleh, saya belanja nanti, okay? Terus hantarkan ke WhatsApp kami, saya kongsikan nombornya, jangan lupa 012-603-0603. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Belang FM ingat sampai bila-bila. Evanescence dengan Bring Me To Life baru saja menghiburkan anda. Masih lagi Fad teman anda untuk Ekspresi Negeri FM. Dan sebenarnya kita ada satu jam lagi, iaitu di jam yang terakhir, yang mana inilah masanya untuk Fad menghargai anda yang mendengar Negeri FM, yang teman Fad di mana-mana saja anda berada, untuk anda hantarkan lagu permintaan anda. Saya belanja. Okay, kalau belum lagi sempat nak hantarkan lagu permintaan anda, masih ada masa lagi. Hantarkan lagu, tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Lepas tu terus hantar ke nombor WhatsApp kami lah, 0126030603. Dan macam biasalah, sebelum itu kita akan beri laluan dulu untuk utama 11 malam menerusi Pusat Berita Radio RTM di Angkasa Puri. Selepas itu kita nak berhibur dengan lagu-lagu pilihan anda. Jangan lupa terus layan di frekuensi kami 92.6 95.7 107.7. Pahit akan manis, akhirnya terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Oh yeah, The Great FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Saya ucapkan buat anda yang masih lagi setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, Fad masih lagi teman anda dekat sini. Kan untuk kita berhibur dalam ekspresi Negeri FM. Kita berada di jam yang terakhir. Kalau tadi sempat untuk kita ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Sekarang ni dah kembalilah ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut. Dekat konti Negeri FM ni pastinya kita nak berhibur dengan jam yang terakhir ni lagu-lagu permintaan anda. Jadi playlist ni playlist anda lah yang hantar. Okey, ada beberapa lagu yang berjaya dihantar dan berjaya saya terima untuk saya belanja malam ni. Antaranya lagu Mentari Merah di Ufuk Timur dari Search. Ada lagu Rela Ku Pujuk dari Spider. Ada yang nak dengar Terukir di Bintang dari Yuna. Ada juga nak dengar lagu Takkan Pergi dari Hyper Act. Itu lagu-lagu yang pasti akan ada dalam playlist kami untuk malam ini. Jadi jangan lupa untuk terus layan lagu-lagu yang anda dah pilih. Dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau macam biasa yang berada jauh di perantauan tak dapat nak dengar dekat frekuensi, boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. cari siaran radio negeri, terus tekan Negeri FM, boleh layan dekat mana-mana saja anda berada secara percuma. Baiklah, kita nak mulakan lagu-lagu permintaan anda. Satu jam Fad belanja. Kita mulakan dengan lagu ini dari Hello Saini, Jampi, ekspresi Negeri FM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV.

Satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Ya, Good FM ingat sampai bila-bila Wings dengan Semalam Yang Hangat baru saja menghiburkan anda. Baiklah, dan itulah dia playlist untuk saya belanja pendengar di Good FM, lagu-lagu permintaan mereka. Dah dengar ke belum? Jadi harapnya anda semua terhibur lah kan dengan lagu pilihan anda yang dapat saya belanja. Kan? Yang mana tak sempat tu, saya minta maaf banyak-banyak lah. Esok-esok insyaAllah. Waktu saya ataupun rakan-rakan ekspresi Negeri FM yang lain, anda boleh juga hantarkan lagu permintaan anda. Alright. Dan pastinya saya juga nak mengajak anda untuk datang hadir ke auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9, untuk kita memberi sokongan kepada adik-adik peserta Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Jadi kalau di Negeri 9 ni ada adik Aryan lah yang mewakili kita, dan harapnya mereka semua berjaya untuk menjadi juara Zon Semenanjung dan bakal ke pentas final nanti. Kita doakan yang terbaik lah buat adik-adik kita ni, dan yang tak sempat untuk hadir boleh saksikan secara langsung di TV2 ataupun di aplikasi RTM Click esok, jangan lupa pukul 9 malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye guys.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Osman, Dave Gepsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasir FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Nanti kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Berhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul berjemaah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Telupit, Pahitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan. Jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni, fokusnya kena 200

tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, ya betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya? Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Lida Wahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Nodiana Nodian Miri Sarawak. Anak Anton dari Kudat Sabah. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi? Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur. Luncur. Okey, mantap. Kasih hon pam-pam-pam. Nur Azila Aru Arminang. Kita ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang. Razak Balangi. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Aisyah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang yang telah melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa terutamanya. Dat Ray Juazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Ramli Lee Pasu Omar Abdul Jalil Tahir. Nani Ani. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

dalam persembahan kembali Mei dengan darah perjuangan. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya, jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan. Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen, inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Buruhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri, Razak Balangi juga hadir. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Dan Tari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Buruhantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik eh. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos Haji Muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruhantu, Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Fikri 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu kan. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Kita tolong tepi-tepi live, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi live tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wawop Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM, juga rakyat Malaysia, mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosli dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun. Membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolik-golik ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya, bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa

berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ni, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60. Entah hidup lagi, entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wang Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhaila Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi. Haji lepas 189, Muslihana Mustafa, Azaz Noor, Aikas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Habain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujur katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujur katil. Yalah, saya berikan. Lagi tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih. Nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia, kena ada adunannya.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega, dengan lagunya Suara Cinta, membawa kita ke 1:55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng buruhan tu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyi kan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Kharul Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira, Nista Leo, nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR,
Mina RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2 so, Bad SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afrika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke 63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okay, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah,

Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika Ashifa, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtag-nya teruntuk cinta hati. Kita layan pun.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telahpun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah. Termasuklah dari segi kos sara hidup, lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey, mantap, semua okey, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid, ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin, ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah, kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lil 1182, Mizan Tol Bentong, katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani, kita ada Noliana, Asmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Sampai saya suka duduk dekat pantai penarik tu, selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Setar, Kota Setar dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, Negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel. Baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengemis Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika.

tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Inas nombor dua, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey. Waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar je, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu, tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari Nasional FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Terus cari game buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng burung merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpah susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuan di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi skamer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Andi 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azza, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrin Amin, Sutera Tai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fizal Riza, Masda Abdullah, Abang Latif, Azriza Bahar, Dia Wawa, Zila Dawud, alias Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Men Rap, Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan ke Burhan tu.

PR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka buat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta

untuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan, memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga, bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acu Niza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati, kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapping line-nya, boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Penang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasional Gemburuhan tu, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: 11 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng buruh hantu ini sangat-sangat sporting lah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan adalah 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50, Bandarin Melaka 5.56, Seremban Negeri 9.57, Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Bahru, Penang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. This is Vario juga. Selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah sebab suruh tidur tak cuci kaki. Dan kali cuci kaki, orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi itu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Diberi nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ini dapat sedikit mengubat keresahan itu.
Dan lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Mahligai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasional Gia Burhan sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi, wa annaha qi'an, dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong, dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nabi without fail tak pernah tinggal, melainkan mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dia? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu, nah, maka tekanan, pressure kepada Fir'aun ni sangat-sangat hebat. Fir'aun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Fir'aun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Fir'aun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Fir'aun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar dari jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang. Ni cerita zaman Fir'aun. Nah, zaman Fir'aun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa?
sebelum-sebelum berjumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun, sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa, sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada ahli Firaun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Firaun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel, yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu. Seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Firaun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Firaun membiarkan Nabi Musa alaihi salam. Sebab tu kita nyatakan Firaun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menabteh. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebantal, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menabteh ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kirakan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada,
Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam, selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihad.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan Titi yang perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terap. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Sam DZ terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apa pun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi sama bertugas ya, buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada, tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

Sonar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM, Rada Extra buka siaran edisi Sabtu 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah hari ini bertemankan Zoo, insyaAllah sampailah pukul 12.30 hari nanti. Untuk anda semua, terima kasih kerana pagi ini dah pun dengarkan Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, harapnya dalam keadaan yang baik, belaka, sihat, ceria, okay? Baiklah, tadi azan subuh dah pun berkumandang bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 5.57 minit pagi. Jadi Zoo dan juga seluruh warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus bersama kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Asal

26, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Ya, ni Graf Amin sampai bila-bila selamat pagi untuk anda semua. Tak kira di mana jua anda berada sekarang ini, Zul doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, hari ini dah hari Sabtu. Kepada anda yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Kepada yang kena bekerja seawal pagi lagi, dia dah mulakan pemanduan tu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, okey? Yang paling penting, jangan orang kata pagi ni dah marah-marah. Jangan pagi ni dah tertekan, stres dan sebagainya, kan? Kena santai-santai aja, senyum aja pagi ni. On start on. Okey, baiklah, untuk anda semua yang mana sedang memandu tu, hati-hati memandu ke mana saja ada tujuan anda pagi ni. Zul di sini doakan agar anda semua dalam keadaan yang baik. Selamat sampai ke destinasi, ya. Kalau pagi ni adalah info trafik nak dikongsikan, hantar je dekat 012-603-0603. Terima kasih juga untuk anda yang terus dengarkan kami menerusi tiga frekuensi, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau ada juga yang setia dengarkan kami di RTM Klik tu pun, terima kasih juga tau. Dan untuk anda semua yang mungkinlah berada di luar lokasi, kan, boleh juga dengarkan kami menerusi portal RTM. Anda type sahaja radio.rtm.gov.my, boleh dengarkan ke semua 34 stesen radio RTM. Mudah saja sekarang ni, okay? Jadi untuk anda semua, selepas ini kita nak tinjau juga bagaimana keadaan cuaca, ramalan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ini. Sebab ada pelbagai aktiviti, ada macam-macam ni, nak dikongsikan ni. Jadi kita nak tengoklah okey ke tidak ramalan cuacanya. Sebab pagi ni kalau Zu bangun lah, kan, jalan raya semuanya ada lopak-lopak air. Itu bermakna hujan. Nampak tak, kita tidur memang tak sedar hujan ke tidak. Tapi di kawasan Sungai Gadut ni memang jalannya basah lah. Itu menandakan baru lepas hujan. Jadi untuk anda semua juga hati-hati memandu, ya. Macam Zul bagi tahu tadi, kejap lagi Zul nak kongsikan ramalan cuacanya bagaimana. Kena terus bersama dengan Zul dalam Radar Extra. Come on.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Menalu selekut tajam dan merampas tahta juara. Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila

0: masuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Salam hujung minggu buat anda semua pendengar setia Negeri FM. Tak kira di mana juga anda berada, harapnya semua dalam keadaan yang sihat. Mungkin paginya ada yang diuji dengan sakit dan sebagainya kan. Saya doakan agar segeralah diberi kesembuhan dan terus kuat untuk melawan segala penyakit yang ada pada kita kan. Baiklah, tadi Zu ada bagi tahu nak kongsikan bagaimana keadaan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ini. Kalau kita tinjaulah di Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk hari ini bagi seluruh Negeri Sembilan, pagi ini diramal ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di sebelah petang diramal tiada hujan, begitu juga dengan malam. Dan suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Okey, kalau anda nak tengoklah keadaan cuaca di kawasan anda bagaimana kan, dari semasa ke semasa tu, terus je layari met.gov.my. Okey, apapun urusan anda, apapun perancangannya, harapnya terlaksana dengan jayanya hari ini. Dan nanti untuk jam yang kedua, ada pelbagai aktiviti yang Zul nak kongsikan dengan anda, yang anda boleh hadir beramai-ramai untuk anda manfaatkan bersama dengan ahli keluarga. Seronok ke tidak? Nanti untuk jam yang kedua, Zul akan kongsikan dengan anda. Okey.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Selamat pagi dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan Dato' Hattan featuring Hazama dan juga Black baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Hitam Manis. Okey, baiklah untuk anda semua, tepat je pukul 7 pagi nanti, jom kita dengarkan terlebih dahulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul akan kembali untuk jam yang kedua nanti. Jangan tukar frekuensi anda, kita nak dengar sama-sama apa intipati-intipati penting yang kita kena ambil tahu dalam dan juga luar negara. Berita-beritanya semestinya yang sahih hanya di RTM. Okey, terus bersama kami, Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Az helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dinegrasi sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Selamat pagi. Dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam. Setelah suria memancar sinarnya.
5: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu buat anda semua yang terus setia bersama 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Tak kira lah di mana jua anda berada, harapnya dalam keadaan yang sihat, baik-baik belako kan. Omak-omak, wan-wan, akak-akak yang kat dapur tu ha, ada yang baru mula nak buat sarapan, ada yang dah siap sarapan dah pun, apa menunya pagi ni? Jomlah kongsi dengan Zu di 012-603-0603. Kalau nak hantar menu sarapan boleh, nak hantar apalah aktiviti anda bersama keluarga hari ni pun boleh juga. Nak hantar ucapan, lagilah Zu alu-alukan, okay, di nombor yang Zu kongsikan sebentar tadi. Baiklah, hari ini macam biasa 8.30 minit pagi kita ada Yok Dong Abel bersama dengan rakan-rakan Zu di Melaka dan juga Johor. Seterusnya anda boleh juga dengarkan ya, dan juga saksikan menerusi Facebook Negeri FM Official. Nanti pukul 10 pagi sampailah pukul 11, Zu nak belanja lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Jadi rugilah kalau anda tak terus setia bersama Negeri FM. Dan hari ini sebenarnya kan, hari Sabtu 12 September, Zu teruja sangat. Bukan apa, dah lama dah Negeri FM ni tak terima tetamu ramai. Hari ini kita nak ajak semualah yang sedang dengarkan Negeri FM sekarang ini untuk hadir beramai-ramai di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Kita nak saksikan bakat-bakat besar anak kecil kita. Adik-adik kita yang bakal beraksi malam ini dalam debaran Bintang Kecil RTM 2026 Zon Semenanjung. Siapakah yang bakal mara ke peringkat seterusnya? Zu pun tak sabar nak tahu. Dengarnya ada artis jemputan hebat-hebat. Kejap lagi lah Zu kongsikan ya. Yang paling penting, jom datang. Kalau boleh datanglah seawal pukul 7 malam pun boleh juga dekat sini. Boleh solat maghrib dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting malam ni kita sama-sama beri sokongan kepada anak-anak kecil kita. Anak-anak kecil tapi bakat mereka semua hebat-hebat belaka tau. Okay? Ni kita belanja promo dulu. Kejap lagi kita kongsikan lebih. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
6: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan malam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Negeri FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Hai, bila-bila 7.39 minit pagi sekarang ini untuk anda semua yang sedang layan Negeri FM sambil sarapan tu selamat menjamu selera. Ha, ada yang dengar dekat kedai makan tu kan. Terima kasihlah akak-akak abang-abang yang on Negeri FM dekat kedai makan. Orang kata jadi perantara lah. Ha, jadi medium juga untuk kami mempromosikan Negeri FM. Memang love sangat semua tau. Okay, semoga baik-baik saja untuk anda semua hari ini. Baik, kalau kita tinjau di Plus Traffic, di aplikasi X mereka, mereka ada maklumkan ada berlaku kemalangan ya di kilometer 276 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Innsdale. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal setakat ini. Jadi untuk anda semua, kurangkan kelajuan dan juga pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan dan juga kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Baiklah, yang tadi tu untuk anda yang lalulah di kawasan yang Zul kongsikan, yang mana nak menuju ke Innsdale tu kan, di kilometer 276, pastikan anda berhati-hatilah. Yang mana sedang memandu pun, kalau ada info trafik nak dikongsikan pun, boleh hantar juga di 012-603-0603. Sekali lagi, Azu nak ajak ramai-ramai untuk hadir ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, sebab malam ni kan kita nak tengok adik-adik bintang kecil kita beraksi untuk debaran bintang kecil RTM Zone Semenanjung untuk tahun inilah. Kalau untuk Negeri Sembilan ni, ada Aryan yang bakal orang kata mewakili Negeri Sembilan. Kita doakan agar adik Aryan dapatlah berikan yang terbaik. Begitu juga dengan peserta-peserta lain. Malam ni dapat orang kata semua, orang kata pitching-pitching tu semua on malam ni. Kita pun tak tahu juga kan bab-bab nyanyian ni. Tapi apapun, semoga malam ni lunak-lunak semua dapat berikan yang terbaik lah. Okey, untuk wari-wari Negeri, jomlah. Ramai-ramai kita meriahkan. Ni auditorium Tunku Puan Cik ni. Kalau Zu tengok, dah ada dah meja-meja dekat dataran depan lobi kami ni. Mesti banyak gerai jualan malam ni. Jadi jomlah, boleh santai-santai juga. Boleh juga saksikan artis jemputan. Jacqueline Victor ada. Kita ada Hil Husaini. Gila kalau tak hadir beramai-ramai. Ajaklah ahli keluarga, jiran, tetangga untuk kita sama-sama tengok bakat-bakat besar adik-adik kita ni. Ada ramai ni, dan hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. 4 orang je malam ni, kita nak yang terbaik untuk ke peringkat seterusnya. Kalau yang mana tak berkesempatan kan nak hadir ke auditorium Tunku Puan Cik ni, tak mengapa, boleh saksikan juga secara langsung di TV 2 pada pukul 9 malam. Okey, janji tau. Kalau tak datang kena tengok. Kalau dua-dua pun boleh juga. Lagilah seronok. Kalau ada lah kan malam ni, terjumpalah sesiapa ke, boleh mention juga Negeri FM. Kalau anda ada ambil video ke persembahan-persembahan adik-adik kita ni, boleh juga mention Negeri FM Official. Tak ada masalah. Nanti kita repost, okey? Negeri FM ingat sampai.

siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan.
0: Pekerja pun tak ada.
1: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.